0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Jam 7 pagi lewat 4 menit. Seperti biasa kamu akan mendengarkan suara aku akan ngembul hadir yang menemani lewat udara ya di 95,1 FM dan juga lewat live streaming di suaranetwork.com/streaming ya. Di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Sambil kamu berkendara pagi hari ini, sambil beraktivitas juga, lancar-luncur perjalanannya, aktivitasnya juga nih sahabat suara. Tapi ayo coba acungkan tangannya. Siapa yang sekarang sudah mulai setiap bangun tidur di pagi hari batuk-batuk, tenggorokan udah gak enak ya. Ada gak nih? Sama ya, aku juga sahabat suara. Ini udah benar-benar gak enak banget nih tenggorokan nih sahabat suara ya. Kayaknya memang efek-efek dari kabut asap yang sudah mulai menginvasi tubuh aku ya. Padahal sebenarnya kalau kemarin-kemarin sih it's okay ya, tapi sekarang ini kayak bangun tidur itu langsung terus juga benar-benar gak enak. Sampai sekarang nih masih gak enak nih sahabat suara ya. Padahal udah diminumin air putih juga ternyata masih not good ya. Aku pikir biasa lah ya, ternyata masih ini ya. Aduh, kacau bet nih ya. Makanya aku selalu ingetin juga ke kamu untuk selalu jaga kesehatan nih ya. Karena baik lagi dengan kondisi udara yang not good, terus juga Palembang yang masih dengan kabut asap gitu ya. Jadi ya please banget lah ya sahabat suara buat jaga kesehatan ya. Aku lagi live TikTok nih sahabat suara. Jadi boleh kalau mau nongol-nongol, mau cerita-cerita, mau kasih tahu ada kemacetan atau misalnya ada kejadian apa di sekitar kamu. Aku mau nyapa dulu selamat pagi buat Omoda, Jeko Palembang ya. Say hello bang, kan siap udah di say hello nih ya. Ada Cek Poppy juga, Cek Poppy yang semalam melakukan operasi ya. Cek Poppy alhamdulillah lancar luncur, udah operasinya semalam semuanya dimudahkan. Sehat-sehat ya Cek Poppy ya, recovery dulu ya. Kata Cek Poppy Rabu gak bisa siaran Waebo bareng kita. Iya Cek Poppy, padahal Rabu besok itu ulang tahun Pal TV loh Cek Poppy ya. Iya, tapi mau gimana lagi lah, karena Cek Poppy harus recovery, istirahat dulu karena pasca operasi. Cek Poppy ini sahabat suara ya, aku tuh nanya loh sama dia, Cek di rumah sakit mana, aku bilang gitu kan, mau jenguk gitu kan. Gak dijawab-jawab sampai detik ini. Kayak takut banget, astagfirullahaladzim ya. Iya. Di mana Cek Pop ya? Iya, ini Cek Pop alhamdulillah, ya tetaplah Cek Pop ya. Job depending dulu lah Cek Pop. Yang penting sehat-sehat dulu ya Cek Pop ya. Takut ngerepotin. Biasa juga ngerepotin sahabat suara ya. Cek Pop ini kalau setiap syuting nih, mau syuting nih sahabat suara, aku kasih tahu aja nih ya. Tiap sebelum syuting, kan tolong kan tik aku video dulu. Wah. Video endorse. Enak kalau video endorse cuma 1-2 kali, 5 kali nih sahabat suara, 5 kali. Ya, saking banyak endorsean Cek Pop ini ya. Iya. Katanya Minggu bismillah naik panggung. Iya, enggak apa-apa. Sekarang recovery dulu, istirahat dulu ya Cek Pop ya. Jangan aneh-aneh dulu Cek Pop, kurangi asep-asepan itu ya. Kurangi overthinking segala macam ya. Iya. Kapan aku diundang jadi pebintang tamu di Sky di radio? Gak usah. Gak usah Cek Pop ya. Bahaya soalnya. Iya, nanti kita undang Cek Pop ya. Cek Pop sebagai salah satu orang terkenal di Palembang ini ya. Siapa yang enggak tahu sama Cek Pop ya? Sudah Cek Pop, tedo lah Cek Pop. Jadilah nongol-nongol di TikTok aku pagi hari ini ya. Recovery lah, sarapan lah. Sekali lagi sehat-sehat ya buat Cek Pop ya. Recovery-nya lancar-luncur lah ya. Buat sahabat suara juga sama lah ya. Yang lagi sakit aku doakan semoga segera mati ya. Mati sakitnya maksudnya ya. Bukan mati orang yang enggak. Virusnya mati, sakitnya mati, terus kamu bugar sehat lagi, aktivitas normal seperti biasa gitu ya. Oke. Yaudah kalau gitu maaf nih ya, di awal-awal udah kebanyakan ngomong ya. Karena emang sekali lagi aku ingatkan dan aku sudah sering ngomong kalau aku dibayar untuk apa sahabat suara? Untuk ngomong ya. Kalau cuma muterin lagu doang jadi operator, jadi penyiar radio ya. Yaudah, ini dia 3 lagu sebagai pembuka siaran pagi hari nih.

Selanjutnya ada Dewi Dewi dengan Dokter Cinta. Ayo, siapa yang lagi butuh dokter cinta? Lagi sakit hati, lagi cemburu, lagi overthinking karena cinta, ya kayaknya memang butuh dokter cinta ya. Sayangnya nggak ada dokter cinta ya. Kalau dokter biasa banyak, dokter spesialis banyak nih sobat suara ya. Oke, lanjut lagi.

0: Selanjutnya ada Chris Patty dengan Akhir Penantian, langsung secara full aku puterin berturut-turut sebagai pembuka siaran pagi hari ini ya. Aku tanpa iklan deh puterinnya sengaja biar kamu menikmati lagu-lagunya ya. Ada Jarok Coba Lo Mengerti, Dewi Dewi Dokter Cinta, dan juga Chris Patty dengan Akhir Penantian.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Di Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, lagi dengerin aku akan ngemul siaran di Suara Seru. Dan udah dibuka dengan 3 lagu. Ada Jerox, Cobalah Mengerti. Ada Dewi Dewi, Dokter Cinta. Dan barusan kamu dengerin ada Chris Patih dengan Akhir Penantian. Selamat pagi buat yang nongol-nongol di TikTok aku. Ada... iya, ada Aga 1093. Katanya bete banget, sebel banget. Gara-gara ngajak ketemu cewek. Katanya, idih, ogah naik Brio. Minimal Fortuner lah, kata tuh cewek. Astagfirullahaladzim. Brio aja ditolak, apalagi yang cuma naik motor nih. Sabar bro ya, sabar, sabar. Mungkin dia pengen yang nyaman kali ya, gak ya. Kalau mau nyaman sih, saran aku naik bus double decker sih ya. Gak usah naik Fortuner ke Palang ya. Halo Muhammad Abe. Muhammad Abe ini kayaknya di luar ya, orang luar maksudnya. Katanya gimana di Palembang, masih kabut? Iya masih. Katanya kalau Kalimantan Selatan udah sebagian turun hujan. Iya, Banjarmasin juga belum hujan, tapi daerah Kalsel lain turun. Iya, kalau di Palembang sih masih parah kabut asapnya ya. Dan ya berdoa sama-sama semoga turun hujan. Tapi juga harapannya dari pemerintah kita juga ada aksi yang seperti apa nih untuk meminimalisir yang seperti ini ya. Ada Dido DY juga, katanya jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa mampir ke Lemabang. Halo Bang, katanya gitu. Pantunnya begitu doang ya. Katanya sehat Bang, sehat, alhamdulillah sehat ya. Iya iya iya. Terima kasih buat yang udah nongol-nongol nih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Tapi buat sahabat Suara yang masih dengerin radio sampai dengan sekarang ini, terima kasih banyak loh ya, karena menjadi salah satu pilihan kamu untuk hiburan kamu, menemani kamu sepanjang jalan atau sepanjang mau beraktivitas ya. Terserah deh kamu mau dengerin radio apapun, radio luar kota kek, radio Palembang selain Iswara kek, yang manapun lah ya. Karena memang baik lagi ya, apa ya, karena ya intinya yang dipilih untuk menemani kamu tuh kita udah senang banget gitu ya. Karena memang kalau aku tanya, banyak orang-orang di jalan itu pasti dengerin radio. Karena kalau dengerin lagu-lagu biasa tuh kayak muternya gitu-gitu doang ya, gak sih sahabat Suara ya. Nah, jadi ngomongin soal radio ya. Ini aku bukan semalam sih ya, tadi pagi pas aku baru melek, aku langsung cek Instagram. Dan aku menemukan dari Instagram di postingan goodstats.id ya. Ternyata radio itu masih menjadi pilihan konten audio yang paling disukai warga Indonesia nih ya. Nah, ini kayak gimana maksudnya sahabat Suara? Jadi per September 2026 ini 82% responden Indonesia mengkonsumsi lebih dari satu jenis konten audio dalam 30 hari terakhir ya. Jadi di sini di captionnya dibilang konten audio sekarang ya itu sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Setuju. Kalau dulu kan banyak visual ya, sekarang banyak kan audio gitu. Karena ya dengan begitu cepatnya scroll-scroll gitu ya. Jadi survei Populix menunjukkan ternyata ada 2, 4, 6, 7 ya. Ada 7 hasil yang menunjukkan konsumsi audio dari warga Indonesia ya. Hasilnya kayak gimana? Ternyata beragam banget, terbukti tadi ada 7 ya. Hasil yang didapatkan gitu ya. Jadi yang pertama 72% itu warga Indonesia streaming lagu ya. Kemudian 72% itu adalah video podcast ya. Kemudian 63% ada audio medsos, 45% audio podcast, kemudian juga 40% live audio. Nah, ada 30% itu adalah radio FM atau AM di perangkat radio. Ya, maksudnya yang benar-benar tools, yang radio beneran ya. Kalau di handphone kan sekarang udah gak ada lagi ya kayaknya ya, radio-radio ya, kecuali yang handphone jadul gitu ya. Dan yang terakhir adalah radio via website atau aplikasi, atau streaming ya. Ya, jadi buat sahabat Suara misalnya streaming radio apa gitu kan. Kalau Iswara kan iswaranetwork.com/streaming. Nah, itu juga masuk. Berarti total 55% nih sahabat Suara ya. Gitu. Jadi memang sampai detik ini terbukti masih banyak nih orang-orang yang dengar radio, baik itu secara manual, konvensional, di frekuensi radio, atau juga lewat website gitu kan. Era sekarang udah digital kayak gitu. Walaupun tadi menurut aku campuran juga, ada orang streaming lagu kayak aku pribadi sahabat Suara setiap malam itu pasti streaming lagu terus gitu kan. Jarang apa nge-YouTube atau nonton podcast tuh jarang, kalau emangnya enggak tertarik banget gitu. Kebanyakan streaming lagu juga gitu ya. Makanya gitu. Dan ya memang benar sih, apalagi medsos, kayak audio medsos juga benar. Kita kan kalau nonton medsos kan, lihat medsos pasti dengerin audionya juga kan. Entah audionya yang lucu-lucu lah atau segala macam kayak gitu sih ya. Tuh, jadi sekali lagi terima kasih loh buat sahabat Suara, atau buat macam kayak gitu sih ya. Tuh, jadi sekali lagi terima kasih.

0: Nah, bedanya gini aja, ada yang gede banget suaranya, ada yang kecil. Iya gak sih? Yang bete banget tuh adalah ketika misalnya lagi di keramaian ya, ada yang buka medsos tuh sampai gede banget suaranya misalnya. Nah itu kayak, mungkin apa namanya, gak kedengeran kali ya, makanya suaranya gede banget kayak gitu ya. Ya, itu sih. Jadi jujur aku senang banget pas aku bacain atau ngelihat informasi ini, jadinya bikin on fire aja, biar malah apa ya, kayak makin semangat loh nemenin sahabat suara ya. Sayangnya sampai jam 9 pagi doang nih, kalau bisa sampai 9 malam deh aku ajar ya. Tapi sayangnya aku dibayar cuma sampai jam 9 pagi doang gitu, jadi gak bisa lebih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: destroyed.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor, sampai begadang pun, mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi My Telkomsel atau akses ke tsel.id/daftar IndiHome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?
3: Suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum Bang Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang hari ini harus rempong karena disuruh emak sama mbak ya, itu adalah untuk ngurusin internet rumah kamu nih ya. Disuruh tuh sama emak mbak ya buat cari internet di rumah yang ngebut tapi lebih stabil dan harganya super hemat. Wah, aku yakin kamu pasti pusing banget ya, karena di mana harus mencari yang seperti ini gitu ya. Tenang-tenang, nggak perlu mencari-cari, ini aku langsung kasih informasinya buat kamu. Jadi kalau mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat, dicari-cari belum dapat, ini dia aku kasih tahu. Ada IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap menjadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semua bisa lebih nyaman. Nah, untuk harganya ini murce ya, mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Jadi saran aku ya, enggak usah pusing-pusing, enggak usah capek-capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena semuanya ada di IndiHome. Bisa dapat dua-duanya, internet super cepat dengan harga yang enggak buat kantong jebol. Nah, selain itu, kamu juga bakal dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View dan Maxstream TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang juga, bisa datang ke GraPARI terdekat atau bisa cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isrul emang suara warga Indonesia, sahabat suara. Barusan kamu dengerin yang terbaru dari War Revenge, YB dan juga TP dengan Museum Duka. Nah, selain itu sahabat suara, ada juga yang baru aku main kasih tau ke kamu. Ini ada film baru yang lagi tayang dan bisa jadi rekomendasi buat kamu nonton juga nih ya. Semargo Film bersama Little Pictures mempersembahkan sebuah film drama romansa yang diangkat dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo yang sudah menyentuh hati jutaan penonton di internet. Membawa kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua dan harapannya untuk mendapatkan buah hati. Nah, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker. Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan juga Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo, didukung oleh penampilan dari Fanny Anggraini, Noval Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfie Alfandi, Miyu Okazaki, Hiroki Kato, dan penampilan spesial dari Bayi Kaskas. Jadi kalau kamu udah lihat juga di media sosial Iswara udah posting-posting juga ya, saran aku langsung nonton aja nih sahabat suara, saksikan kisah viral menghangatkan jutaan warga net. Sekarang sudah hadir dalam sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Film Baby Udon ini tayang 3 September 2026. Amankan tiket kamu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One di aplikasi tiket favorit kamu. Atau boleh juga cek di media sosial @filmbabyudon, @sumargofilm, atau juga di @littlepictures untuk informasi lebih lanjut.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Masih dengerin aku, akan ngumpul siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin terbaru dari Jennie dengan Less Than A Lover ya. Di hampir waktu bersamaan ini member Blackpink ini pada ngerilis lagu baru ya. Seduluan ada Jennie, terus habis itu di waktu yang bersamaan tuh ada Lisa sama Jisoo ya. Kalau Lisa yang sama di K ya, nah kalau Jisoo tuh yang klik ya sahabat suara ya. Oke. Anyway, ini aku mau nyapa di TikTok, halo buat Anoy Fox ya. Anoy Fox juga, thank you Anoy Fox udah ngobrol-ngobrol juga. Ada B juga tadi, ada siapa lagi ya tadi ya. Ya, thank you ya udah pada nongol-nongol juga di live TikTok aku ya. Nah sahabat suara, aku pengen update informasi soal dampak dari erupsi Anak Krakatau ya, yang bisa dibilang yang membuat masih banyak penerbangan-penerbangan yang ditunda gitu ya. Jadi kira-kira dampaknya akan gimana nih, terutama untuk di kota Palembang gitu ya. Apakah akan masuk nih abu vulkaniknya atau gimana gitu. Apalagi memang ya Palembang ini kan kabut asap aja belum kelar gitu ya sobat suara. Nah gimana cerita kalau ditambah dengan asap dari erupsi asap gunung Anak Krakatau ini gitu, abu vulkaniknya gitu kan ya. Nah jadi kalau di sini aku baca dari sumsel.idntimes.com, jadi BMKG memastikan kalau abu vulkanik dari erupsi Anak Gunung Krakatau ya itu belum terdetek ya, atau belum terdeteksi mencapai wilayah Palembang atau juga di Sumatera Selatan gitu ya. Tapi tetap ya pemantauan dilakukan secara berkala, termasuk juga di titik tertentu juga gitu ya. Jadi Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mangkubumiraden II Palembang, Siswanto mengatakan kalau pemantauan sebaran abu vulkanik dilakukan menggunakan citra satelit Himawari, dan dari satelit ini ya bisa memantau arah pergerakan abu berdasarkan kondisi angin juga kayak gitu ya. Dan di sini juga walaupun memang sempat beredar informasi di media sosial ya soal sebaran abu vulkanik yang ternyata Palembang termasuk wilayah yang berpotensi terdampak, itu kalau di medsos gitu ya. Dan memang zona itu menunjukkan wilayah yang berpotensi dilalui sebaran abu berdasarkan arah pergerakan angin kayak gitu. Tetapi keberadaan zona ini belum bisa menjadi bukti kalau abu vulkanik sudah ada di wilayah ini kayak gitu ya. Nah tapi tetap untuk memastikan keberadaan abu vulkanik dari Anak Krakatau ini, BMKG juga sudah melakukan pemeriksaan langsung menggunakan paper test ya, dan akhirnya juga sampai dengan kemarin belum menunjukkan adanya indikasi abu vulkanik yang mencapai kawasan bandara atau juga untuk di kota Palembang gitu ya. Tapi yang pasti dilakukan sama BMKG akan terus dilakukan pemantauan ya, dan kemungkinan juga melihat kemungkinan-kemungkinan perubahan kondisi sebaran abu vulkanik juga. Tapi jangan lupa juga nih sahabat suara, kita-kita pun juga kalau pengen informasi lengkap ya cek aja di pasti di situs BMKG dan sebagainya. Tapi sekali lagi dipastikan kalau sekarang belum ada abu vulkanik dari Anak Krakatau yang terdeteksi di Palembang gitu ya. Jadi kalau kamu ngerasa misalnya ada kendaraan kamu yang kotor atau apa, itu bukan karena abu vulkanik, memang kendaraan kamu belum dicuci aja, itu lebih tepatnya ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang mau belanja, udah belanja di Alfamidi aja karena banyak banget promonya. Dan sekarang ini aku pengen kasih tau kamu, kalau ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Ya, ini yang terbaru di Alfamidi. Jadi sekarang udah hadir ada Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram dengan promo spesial. Harga spesial hanya Rp9.900. Sekali lagi ya, udah hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram dengan promo spesial. Harga spesial hanya Rp9.900. Nah, kalau sahabat suara pengen tahu untuk promo harga spesial produk baru lainnya di Alfamidi, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi.

Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, lagi dengerin aku Okan Gembul, siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin dari Girls' Generation, ya, ada Hyo Riso, ya. Ini adalah saingan main vokal dari Girls' Generation, ya. Nah, mereka ini adalah gen berapa? Gen sekarang gen 5, ya. Dan mereka ini adalah baru debut, ya, gen 5, ya, tapi vibes-nya gen 2. Ini ada Hyoyeon, ada Yuri sama Soyoung, ya. Cuma jujur nih, ketika lagu ini awal-awal muncul di TikTok, ya, bukan muncul, pertama kali mereka bilang bakal merilis Skibidi ini, ya. Terus aku lihat kayak, apa ini judulnya absurd banget ya, Skibidi gitu ya. Tapi ternyata bagus ya, dan ada ya ciri khas SM lah ya, SM Entertainment, ada apa namanya, ada drop beat yang memang ciri khasnya dia gitu ya, Sobat Suara ya. Oke, aku mau nyapa dulu yang dari TikTok tadi. Selamat pagi buat ada BT Zero. Terus ada Dona Rama juga. Ini Dona Rama, terima kasih udah nongol ya. Dona Rama masih di jalan, tadi sempat ngobrol, katanya dia lagi di Patal, kerjanya di Sudirman. Ya. Hati-hati ya Dona Rama, terima kasih udah nongol-nongol ya di TikTok. Hati-hati perjalanannya, tanya macet. Dia, aku tanya kan, kerjanya di mana Dona Rama? Dia sebutin lah kantornya, kantor ini gitu kan. Terus dia bilang kayak gini, Sobat Suara, katanya mana tadi ya? Kantor kecil, maklum lah. Terus aku cari kan, aku googling nama kantornya. Terus aku bilang, apa-apaan kantor kecil dari mana? Websitenya aja isinya bahasa Inggris ya. Ini the real merendah untuk meroket ya, Dona ini. Thank you ya Dona ya. Iya, aku gak tahu nih lagi apa namanya, udah sampai mana sejauh ini ya Dona ya. Iya, makasih lo udah disapa. Iya, gak apa-apa, semangat ya Dona ya, kerjanya dengan gaji kamu yang gak kecil itu ya. Karena udah terlihat dari nama kantor dan websitenya aja udah jelas tuh gajinya puluhan juta sepertinya. Mohon maaf ya. Iya. Oke. Tapi Sobat Suara, oke, kita lanjut lagi ya di siaran aku pagi hari ini. Jadi aku sempat lihat di media sosial kemarin, berawal dari ada berita 3 anak yang menggugat ayah kandung gitu. Awalnya aku nggak terlalu mengagukan lah ya informasi ini. Tapi ternyata aku cari-cari muncul, ternyata ini kejadian di Palembang ya Sobat Suara ya. Nah, ini gimana nih? Jadi aku baca dari detik.com, 3 anak di Palembang menggugat ayah kandung 700 juta rupiah sampai dengan laporkan ke polisi. Nah loh, ini gimana cerita gitu ya. Tapi ini sekali lagi, awalnya aku pikir bukan di Palembang, cuma setelah aku cari ternyata di Palembang. Coba kita bahas sedikit Sobat Suara ya. Jadi ada 3 orang mahasiswa yang menggugat ayah kandung mereka sendiri gitu ke pengadilan juga. Gugatan ini berkaitan dengan tuntutan nafkah yang disebut tidak terpenuhi sejak perceraian orang tua mereka. Oh, jadi orang tua dari ketiga orang ini, 3 mahasiswa ini cerai nih Sobat Suara. Pasca cerai ternyata tidak diberikan nafkah ya, mungkin begitu maksudnya ya. Jadi ketiga penggugat ini ya, ternyata bapaknya itu adalah ASN yang menjabat sebagai pelaksana sebuah tugas yang ada di kawasan Palembang. Intinya gitulah Sobat Suara ya, aku nggak sebut nama dan nggak sebut aktivitasnya ya. Jadi di sini aku baca, kuasa hukum ketiga anak ini mengatakan gugatan yang diajukan itu mencakup tuntutan nafkah sebesar 700 juta rupiah. Jadi persoalan nafkah ketika orang tua ketiga kliennya ini bercerai sekitar 6 tahun lalu, berarti 2020 ya. Nah, sejak saat itu kebutuhan anak-anak disebut tidak sepenuhnya terpenuhi gitu ya. Bahkan nafkah yang semestinya diterima sama ketiga orang ini ya tidak dicukupi, bahkan mendapatkannya harus diminta kayak gitu ya. Dan bahkan sampai ada anak sulungnya yang sempat tidak tercatat lagi sebagai peserta PJS. Kemudian juga belum lagi selain kebutuhan sehari-hari, ketiga orang ini atau anak ini juga berstatus mahasiswa, ditambah biaya harus pendidikan semakin besar gitu ya. Belum lagi juga mau mendapatkan ini itu juga ternyata status ayahnya sebagai ASN segala macam gitu kan ya. Dan akhirnya di sini kalau aku baca-baca, sidangnya itu per kemarin ya diagendakan, cuma nggak tahu udah terlaksana atau belum gitu ya. Tapi ternyata juga semakin berlarut-larut dan akhirnya tadi dilaporkan ke polisi juga kayak gitu. Nah, cuma setelah yang tergugat ya, itu dari berarti bapaknya ya, itu membenarkan adanya
persoalan ini, tapi katanya, ini katanya ya, itu sudah diselesaikan masalahnya dengan secara baik-baik, katanya sih begitu ya. Tapi baik lagi, ya semoga, berarti kan ini problem antar internal keluarga ya, gitu. Semoga segera selesai ya, karena jujur kaget aja aku baca beritanya, karena ada anak yang menggugat ayahnya sendiri gitu loh Sobat Suara. Cuma ya baik lagi, ternyata ada permasalahan internal yang memang ya sulit juga sih jujur aja ya melihat kondisi sekarang ini Sobat Suara ya, kayak gitu. Ya semoga kelar deh permasalahan internal dari ketiga orang tadi dan beserta bapaknya juga, mohon diselesaikan dengan saya baik-baik. Ketiga orang tadi dan beserta

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang sepertinya akan melewati Alfamidi, aku sarankan jangan cuma dilewatin doang, tapi mampir juga buat belanja karena banyak banget promo dari Alfamidi. Nah, untuk yang sekarang ini aku pengen kasih tau kamu kalau jangan sampai terlewatkan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Udah hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram dengan promo spesial, harga spesial hanya Rp9.900. Sekali lagi udah hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram dengan promo spesial, harga spesial hanya Rp9.900. Nah, kalau kamu pengen tahu produk apa lagi untuk promo harga spesial yang produk baru di Alfamidi atau pengen tahu promo lainnya, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum malam suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngumpul siaran di suara seru dan terbaru dari Big Bang dengan Big ya. Sahabat suara, sering berjalannya waktu ada gak sih kamu merasa ulang tahun menjadi sesuatu yang tidak spesial lagi ya? Maksudnya adalah menjadi hal yang B aja, kalau dulu kan kita nantikan ulang tahun ya. Tapi kalau sekarang malah kamu ngerasa makin kesini, makin dewasa, makin tuwir ya. Kayak, apa sih gitu ya? Ya ada gak? Pasti ada lah sahabat suara. Aku pun jujur ya, kalau bisa nih ya, dihapus tuh tanggal lahir di KTP aku ya. Kalau bisa, cuman gak bisa gitu ya. Nah, jadi ceritanya sahabat suara, kemarin-kemarin ya, itu di... hari kemarin ya, di tanggal 7 September 2026, di hari Senin ya, kemarin tuh ketemuan sama ex staff di sini namanya Agatha. Agatha ini ulang tahun nih sahabat suara. Ulang tahunnya itu adalah di tanggal berapa? 31 Agustus. Udah lama ya di akhir bulan Agustus ya. Nah, akhirnya kita baru sempat ketemuan tuh sekarang ya. Akhirnya kita ngumpul-ngumpul kita makan di Veteran lah, ada sebuah tempat makan di situ yang ramean, kita di situ. Jadi ada aku, ada Wilman di situ, ada Mbak Wulan, ada Agatha pastinya, dan ada Tari. Ya, Tari Usman yang lagi aktif-aktifnya ya, padahal mau brojol bentar lagi ya gitu ya. Nah, lucunya sahabat suara, kita tuh sekarang ngasihnya ya sesuatu yang memang lebih berfaedah aja, yang dan pasti yang bisa dimakan dan bisa terpakai. Kalau aku gak tahu, Wilman kayaknya ngasih parfum deh ya. Nah, kalau Mbak Wulan tuh ngasih makanan, aku juga ngasih makanan. Tari, gak tahu Tari apaan ya. Kalau aku ngasih makanan tuh apa? Apa sahabat suara? Roti ya. Nah, roti ini aku belinya di Bread Time deket sini sih ya. Jadi aku beli aja roti. Terus aku bilang, nah Agatha ini ada roti buat ulang tahun gitu kan. Tapi aku kayak jenguk orang sakit yang ngasih roti ya. Nah, jadi maksudnya gini sahabat suara. Di circle aku, kalau misalnya ulang tahun, kita ngasihnya sesuatu yang memang bisa dimakan aja dan gak perlu kue-kuean yang krim-kriman kayak gitu. Ini serius loh ya, jadi langsung aja ketemu, meet up, makan, terus kasih apa, itu gitu aja tuh. Terserah mau kasih apapun jenisnya, yang penting gak perlu cake-cakean lagi kayak gitu. Walaupun ada sih kemarin waktu Wilman ulang tahun, kita ngasihnya cake juga. Itu pun karena pusing aja mau ngasih apa gitu ya. Kayak Tari juga kemarin ulang tahun, kita juga kasih apa, Wilman ngasih buah. Aku bilang kayak nyenguk pasien ya, ngasih buah ya gitu kan. Terus aku sama Agatha apa, kita patungan beli dimsum gitu. Yang makanya yang 30-an ke atas di ulang tahun ya, itu gak perlu lagi dikasih kue, kek-kekan gitu sahabat suara. Tapi kasih aja sesuatu yang pasti berfaedah, itu aja sih menurut aku ya. Ya gak sih? Betul sebenarnya gitu. Makanya makanan pun juga contoh, udah beliin aja roti, kue, atau misalnya kayak brownies-browniesan. Udah tuh, daripada kek-kek tuh kayaknya cuma sekali potong udah seseng, belum tentu disentuh gitu kan. Kecuali kalau ramean mungkin sih ya. Tapi kalau cuma berapa orang kan gak perlu sahabat suara kayak gitu. Bahkan waktu kemarin aja, waktu Tari Usman ulang tahun pun juga, pas kita mau ke rumahnya, Tari ngomong sama aku tuh, "Bul, gak usah kue," kata gitu. "Gak usah kue ulang tahun, kek-kekan yang bisa dimakan biasa aja." Oke. Kayak gitu. Jadi ya aku gak tahu sih ya, kamu merasakan atau enggak. Kalau di aku kayak gitu sahabat suara. Jadi kita kayak gak pusing-pusing aja gitu. Paling kalau udah pusing-pusing mentok, ya udah baru ujung-ujungnya beli brownies-bornisan misalnya gitu kan. Atau apa sih namanya, kayak bolu kukus apa misalnya gitu kan. Gitu-gitu aja sahabat suara. Ya jadi emang konsep ulang tahun tuh enggak kayak dulu-dulu yang mesti mesti meriah maksudnya gitu loh, yang mesti gegap gembita, enggak ya. Jadi lebih ke yang penting makan biasa aja, udah kita ngumpul-ngumpul aja kayak gitu. Karena baik lagi yang bikin seru tuh bukan karena hadiahnya, tapi ngumpulnya itu sih sahabat suara ya. Kayak gitu. Kemarin juga ada Richihu ya, Richihu ulang tahun juga kemarin. Jadi buat sahabat suara yang berulang tahun di bulan September ini ya, entah kemarin-kemarin atau nanti, atau di akhir bulan nanti, selamat ulang tahun ya. Wish you all the best, bahagia terus ya sahabat suara. Evaluasi diri dengan umur yang sekarang. Kalau nggak salah nih ya, bapak aku di rumah juga ulang tahun nih September ini sahabat suara. Tapi aku lupa tanggal berapa nih. Mohon maaf, saking aku udah nggak terlalu apa namanya, nggak antusias lagi buat ulang tahun ya. Tapi untungnya aku dikelilingin sama orang-orang yang dia ngingetin gitu ya, tahan buka arsip. Tangan muka arsip IG, iya sih ada arsip IG itu enak ya. Kita bisa ngajak kayak, oh iya tanggal sekian ulang tahunnya kayak gitu Sobat Suara. Sekali lagi buat kamu yang ulang tahun di September ini, bahagia-bahagia terus ya. Semoga apa yang kamu harapkan bisa segera terwujud. Rezekinya banyak, panjang segala-galanya. Ya, apalagi nih, bahagia apa ya, pokoknya yang terbaik deh buat kamu, wish you all the best deh ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, udah jam 9 lewat 3 menit. Itu artinya aku udah selesai siaran buat hari ini. Terima kasih udah mendengarkan. Tapi abis ini kamu tetap bisa dengerin Suara. Ada bareng Iswa Jakarta ya, ada Nikta Gina sama Kinos juga. Dan nanti jam 11 saya nongkrong bareng. Dan jangan lupa buat dengerin selain di frekuensi 95,1 FM, boleh juga live streaming di suaranetwork.com. Selain streaming, jadi bisa dengerin Iswara kamu dimanapun. Dan juga bisa dengerin bukan cuma Iswara Palembang, Iswara Medan, Iswara Jakarta, Iswara Bandung, Iswara Semarang, Iswara Jogja, Iswara Surabaya, Iswara Banjarmasin, Iswara Makassar, dan lain-lain sebagainya ya. Oke deh, kalau gitu aku pamit ya. Jangan lupa jaga kesehatan sahabat Suara, dan happy-happy terus. Dan jangan lupa buat syukuri hal-hal kecil dan bahagia, dari mulai kecil sampai dengan hal besar ya. Weleh, tiba-tiba kasih quote. Yaudah deh kalau gitu, dengerin tuh si Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Erikinos.
1: Ayo, 50 ribu nih bisa nih.
0: Kalau bisa nebak 3 lagu yang dihamingkan oleh Ibu.
1: Ah, 3 mas?
0: Duh, tadi kata belum 3
1: lagu. Wadidaw.
0: Gampang-gampang. Yaudah deh. Ya. Oke, silakan langsung WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Ini mana?
0: Komen ini? TikTok kita tutup dulu. Okay. Soalnya jari-jari dan juga mulutnya suka pada nggak ada udelnya. Sorry ya, sambil ganyam sahabat suara.
1: Gue lupa.
0: Biar nggak ngantuk.
1: Itu satu lagu. yang
0: gimana? Satu aja sulit kata Rina katanya. Ayo, udah ada. Kita sedang menelepon siapa yang kira-kira mau mendapatkan hadiah 50 ribu uang elektronik dari Suara Seru.
1: Oke. Udah kelamaan gak pernah humming ya. Kayak gimana ya humming ya?
0: Kamu mau humming lagi? Apa? Ayo aku bantuin.
1: Gimana?
0: Jadi ntar punya adik buat Uti.
1: Bukan hamil. Itu hamil.
0: Ini beda tipis, maaf lah.
1: Iya kan? Ini banyak yang ikutan Kinos Gina Berkaroke, banyak yang WhatsApp kita pakai hashtag Kinos Gina Berkaroke.
0: Tapi
1: sulit ditelepon mungkin karena kamu masih nyala kali call blockernya ya. Kita ini apa namanya, kita nelfonnya gak dari nomor yang kamu WhatsApp ini. Kita nelfonnya, aduh dari wartel, benar. Kita dari wartel setempat, jadi kita pakai nomornya tuh 021 gitu loh. Nomor kantor.
0: Iya benar.
2: Jangan nelfon ke handphone ya.
0: Jangan telepon balik ke nomor WhatsAppnya kita, nggak bisa.
1: Iya, nggak bisa itu dia.
0: Tadi gimana tadi lagunya Baginis dulu? Empat mataku bicara.
1: Salah. Coba kalau aku hamingin, kamu bisa tebak nggak?
0: Coba. Jauh banget lagi sama lagunya, gila.
1: Nadanya sama, Rizky.
2: Iya, nadanya sama.
1: Nadanya sama.
2: Coba ibu-ibu kasih contoh deh.
0: Tapi auranya beda, Nul.
1: Auranya.
0: Lagu yang aur-auran lu.
1: Aduh, aur-auran.
2: Kalau tadi kan kita udah tahu
1: lagunya.
2: Ini.
1: Coba. Tanam mak berbusa. Dadalalalala. Dadam berbusa. Busa. Dadarurah. Dadarurah.
0: Dadarurah. Dadarurah. Dadarurah. Mr. Bean.
1: Bukan dong, Rizky.
2: Itu band apa solois?
1: Ini dia grup band.
2: Grup band.
0: Lila.
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Ini kayak vokal grup.
0: Eh, tadi bilangnya band ya, lain lah.
1: Sorry.
0: Band
1: sama vokal grup. Vokal grup.
0: Coba lagi.
2: Kahitna.
1: Bukan. Salah.
2: Bukan meski waktu.
1: Bukan.
0: Kahitna sama band, cuy.
2: Ya kan itu vokal. Ya oke lah, band.
1: Oh, cepet banget lu berubah pikirannya. Bisa gitu lu.
0: Vokal grup.
1: Ya kan?
0: Tangga.
1: Betul sekali. Judul lagunya apa ya?
0: Gak tahu, gue cuma asal nebak doang.
1: Betul sekali. Iya.
0: Gimana tadi?
1: Salah.
2: Oh,
1: itu. Sudah. Bukan, salah.
2: Bukan.
1: Iya.
0: Terhebat.
1: Bukan.
0: Kan tadi kamu membuat kustang.
1: Salah. Apa? Terbaik untukmu. Kan maafkanlah bila ku baru.
0: Intonasinya di lagunya dirubah lu mah.
1: Tepat sekali loh, Rizky. Gak percaya.
0: Ribet.
1: Udah ada.
0: Oke, selamat pagi, Ica.
1: Halo? Ica.
0: Ica.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi, Ica.
1: Morning.
3: Halo?
0: Ya, halo. Ica bisa dengar suaranya Kinos Gina?
3: Oh, udah bisa.
0: Oke.
1: Ica, jangan lupa passwordnya. Suara Seru, cup-cup mau. Gitu ya.
3: Gimana, Kak?
1: Suara Seru, cup-cup mau.
3: Ya, suaranya.
0: Kenapa?
1: Tadu udah
3: aku
1: bagus
3: lagi
1: banget.
3: Streaming, tapi kok yang keluar beda ya?
1: Yang keluar beda.
0: Yang keluar apa? Oh. Yang keluar.
3: Oh, delay.
0: Oh, iya, delay.
1: Oh, tapi wah.
0: Matiin aja. Streamingnya matiin dulu atau
3: dikasih. Oh, matiin dulu. Oke.
0: Fokus sama yang telepon aja.
3: Oke.
0: Ya.
3: Halo,
0: Ica, bisa dengar suara Kiosina?
1: Ada delaynya. Iya lagi. Lah belum mati itu, Ica.
0: Matiin dulu, Ca.
3: Udah.
0: Oke. Selamat pagi, Ica.
1: Tadi
3: pagi, Kak.
0: Iya. Ica, kamu di mana, Ca?
3: Di Purwakarto
0: lah, ngapak-ngapak lah.
1: Ica, tetap gue mah kekeh. Ada passwordnya kalau mau ikutan Kinos Gina Berkaraoke. Suara Seru, cup-cup wow. Ayo.
3: Iya. Suara Seru, cup-cup wow.
0: Cakep. Ica, kita punya satu lagu buat kamu ya, Ica ya.
3: Iya, Kak.
0: Ica di dinding.
1: Ica di dinding. Ini lagunya satu kan?
0: Ya coba satu aja bisa jawab.
1: Oke. Siap ya, Ica ya.
3: Oke.
1: Wah, jam tahu. Wah,
2: mudah sih.
1: Mudah itu tuh.
0: Sumpah kalau ya? Kalau bukan siapa? Kalau bukan istri gue, gue hajar nih orang beneran dah.
1: Sakit langsung tenggorokan ya.
2: Ben atau
1: Burak tak pak macam burak busa pak tidak tidak pak.
0: Walaupun gue tahu lagunya ya Cak ya.
1: Cakep banget. Apa yang
0: walaupun gue tahu lagunya ya dalam hati gue, kayak nggak gitu dah lagunya.
1: Ji, mas, kamu kurang menelaah. Halo, ayo apa Ica ini band? Ini sebuah band.
0: Ya udah sebuah band. Ya sebuah band. Lagunya bercerita tentang semangat.
1: Berkobar.
0: Berkobar.
1: Kan tadi aku juga berkobar itu, Cak.
3: Kotak ya?
0: Kotak.
1: Kotak.
0: Judulnya yang mana? Ya kotak juga ada juga sih.
1: Ada, dia berkobar.
3: Berapi.
0: Ah, salah.
2: Kasih kesempatan lagi.
0: Salah.
1: Ayo apa?
0: Masih ada dua kesempatan untuk menebak ya.
1: Bisa. Ayo.
3: Apa ya?
0: Hey.
1: Klunya kita tambahin lagi ayo Rizky. Kan tadi band.
0: Lagunya semangat. Terus
1: semangat berkobar udah tadi.
0: Vokalisnya belakangan baru-baru ini kemarin sempet ya dia mendapatkan perlakuan pelecehan.
1: Aduh.
3: Oh itu ya. Juicy Lucy bukan ya?
0: Siapa?
1: Juicy Lucy.
0: Juicy Lucy judulnya apa?
3: Apa ya? Apa ya?
0: Sebut aja.
3: Apa ya? Berkobar.
0: Berkobar salah.
2: Berkobar.
0: Salah. Satu kesempatan lagi. Clue terakhir ya. Clue terakhir. Jawaban kamu yang pertama udah benar penyanyinya.
1: Judulnya.
0: Tinggal judulnya. Udah itu clue-nya tuh.
2: Berarti kotak.
1: Iya. Biar alak tak tak dua ur. Sedar bener ya.
3: Aduh.
0: Dul bisa diam gak Dul?
1: Itu harus ngulangin mas biar cepat
0: tau. Aku tarik lidah kamu loh.
1: Ketarik
0: lima. Sebut aja. Empat.
1: Apa yo?
0: Tiga.
3: Hahaha ya.
0: Dua. Gak apa-apa. Satu.
2: Kunci ya.
0: Dikunci ya kotak yang judulnya. Hahaha. Ada.
1: Dia ketawa ya, sendiri. Dia gak yakin sendiri. Ica lu kagak yakin ya Ca?
0: Iya emang rencananya kotak mau bikin lagu. Dia recycle lagu judulnya.

0: Ica, maaf ya Ica, tadi kamu udah bener.
1: Kotaknya udah bener.
2: Judulnya
1: yang benerin langsung kita puterin aja ya. Tapi sebelumnya terima kasih ya Ica ya. Belum beruntung gak apa-apa, coba lagi next time ya. Love you Ica, have a nice day.

0: pertama dan satu-satunya. Siaran bareng Pak Sutri.
1: Cuma di Iswara.
2: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki

0: jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Yes.
0: Dan kita masih menantikan, menunggu dan mencari yang beruntung pagi hari ini mendapatkan uang elektronik sebesar Rp50.000 untuk ikutan Kinos Gina Berkaraoke. Yuk.
1: Siapa yang siap untuk mendengarkan humming dari Nikta Gina lagi?
0: Yes, komen dari TikTok kita matikan dulu supaya gak ada tuh yang namanya kecurangan-kecurangan terjadi. Cukup kecurangan-kecurangan buang ingus sambil on air.
1: Mampet Rizky daripada netes.
0: Apaan kan saya lagi ngomong. Buang ingus lagi dia sahabat suara.
1: Kalau aku buang hajat bagaimana di sini?
0: Aduh,
1: jadi pada buang ingus. Ikan itu di buang hajat.
0: Bukan kalau buang-buang APBN.
2: Buang anggaran.
0: Sorry. Selamat pagi. Ada siapa nih?
1: Halo, Saka.
3: Halo.
0: Saka.
3: Halo kakak.
1: Saka itu ada
0: anak,
1: dulu
0: anaknya Andika
1: itu. Bukan. Ada lagunya. Waktu itu si Dinda Hal sama Remba yang bikin lah ininya.
0: Saka, bener nama kamu Saka?
1: Iya.
3: Iya kak.
0: Kita punya lagu buat kamu dulu ya Saka ya.
1: Gimana?
0: Sakalaka bum bum alala bum bum. Sakalaka bum bum alala bum bum.
1: Si bisa sakalaka bum bum.
0: Tadi Ica icak-icak di dinding.
1: Sekarang jadi sakalaka bum bum.
0: Maaf ya Ica, maaf ya Saka ya. Maaf ya. Kita lagi kebanyakan makan gula nih.
1: Saka teh, kalau Saka teh kalem ini tuh. Saka di mana sih kamu Saka sekarang?
3: Aku di Cikarang.
0: Cikarang ada 50 tahun lagi.
1: Akan tetap mencintaimu.
0: Mohon maaf ya, mohon maaf ya Saka ya.
1: Saka gak mau ngomong lagi kali ya. Saka lagi apa Saka?
3: Lagi gosok kak.
1: Oh, lagi gosok.
0: Gosok, gosok sendiri. Masak-masak sendiri.
1: Caca Dika lalu. Aduh, bener-bener. Saka udah siap ya, Saka ya?
3: Siap.
1: Oke.
0: Bismillah Saka.
1: Ya, Saka ya. Ini lagunya terkenal sekali, Saka. Oke, seperti ini lagu. Ya, Jat.

0: să mă duc, uite. Ok.
1: Ini ref, Indul. Coba gimana sekali lagi?
0: Rizky
1: nadanya udah yang bener dong, kasihan yang nebaknya.
0: Allahu Akbar, itu udah pas banget nadanya.
2: Gila, makin parah, makin istirahat, makin parah nih orang.
1: Saham nih. Suaranya orang nyanyi kayak orang sawan.
0: Karena lagunya ini lagu sedih. Saka itu kata kunci, ini lagu sedih.
1: Kalau pertama, band.
0: Iya, dia adalah sebuah grup band.
3: Iya.
0: Kalau yang tadi kan vokalisnya cewek tuh yang sebelum ini yang waktu Ica jawab kan.
1: Oh,
0: nah sekarang Saka ini vokalisnya cowok.
1: Ben,
0: tadi si banyak tuh vokalisnya cowok. Ya,
1: namanya juga clue.
0: Iya sih. Ini lagunya sedih banget. Ini.
1: Udah nggak usah kebanyakan clue. Banyak banget clue-nya.
0: Sorry bro.
1: Ben vokalisnya cowok.
3: The Massive
1: judulnya.
3: Cinta ini membunuhku.
1: Cinta ini membunuhku.

0: Jawaban kedua, silakan.
1: Kesempatan kedua.
0: Kesempatan kedua.
2: Ada kita lagu kita ciptain dalam waktu 1 menit semuanya. Besok lo dicoba lagi.
1: Asal kamu tahu, kamu di mana? Oke, kita orbit.
0: Ayo, kesempatan kedua. Clue kedua ya, clue kedua.
2: Saka mau mendengarkan lagi enggak hamingnya?
3: Boleh.
2: Baik. Aku dengan senang hati, oke. Ini akan lebih mudah. Kalau tadi mungkin level 5, sekarang ini turun jadi level 3 ya.
4: Kalau gue jadi Saka, mendingan denger clue-nya daripada denger dia nyanyi.
2: Udah jelas banget itu.
1: Udah jelas.
4: Ini lagunya, klunya ya. Lagunya itu banyak yang bilang niru soundtrack film terkenal.
2: Dari film luar.
5: Ya, let's go.
2: Luar angkasa.
4: Film Taiwan deh, terkenal banget.
2: Iya, udah disebutin tuh.
1: Tambah lagi klunya
4: film serial ya.
2: Disebutin kan? Iya.
1: Seperti disebutin tadi lagunya di awal.
4: Ya, betul.
2: Saka, Bobo apa Saka?
4: Tebak aja Saka.
3: Apa ya kak?
4: Sebut aja, nggak apa-apa. Yang kepikiran aja.
1: Kamu dengar dari jam berapa?
3: Peter Pan.
4: Siapa?
2: Peter Pan.
4: Peter Pan judulnya?
2: Dia ketawa lagi sama kayak Ica tadi.
4: Iya.
2: Ya,
4: apa? Peter Pan yang mana? Sebut aja.
3: Apa ya? Separuh aku kali ya.
4: Separuh aku. Itu mah Noah bukan Peter Pan.
2: Noah. Ya, tapi kan vokalisnya sama Rizky.
4: Oke, kita kunci ya. Noah separuh nafas dan jawabannya adalah separuh nafasku.
2: Separuh aku.
4: Dan jawabannya

0: kesempatan terakhir.
1: Aduh.
0: Keluarnya, keluarnya.
2: Kali lo besok.
3: Nah, dia udah dengerin dari jam berapa?
0: Iya.
3: Harusnya tahu nih lagunya.
2: Tadi ini kita sempat spill-spill nama
0: iya
2: penyanyinya.
0: Ini gampang banget keluarnya ya. Ini Meteor Garden versi Indonesia.
3: Kesukaan Butika bandnya.
0: Iya. 5.
1: Itu Project Pop.
0: Project Pop judulnya?
1: Saka. Judulnya apa ya? Ucah,
0: sebut aja. Project Pop. Judulnya 5 4 sebut aja. 3 2
2: Iya ngakak sendiri.
0: Sebut aja.
2: 1 Apa Saka?
1: Apa ya?
0: Ya udah kita kunci ya, cuman Project Pop aja jawaban kamu. Ha ha ha.

0: Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya Saka. Masa kamu gak punya bayangan sih?
1: Saka,
2: coba nyanyi yang bener ya Bun.
1: Nih, kalau ini tahu gak nih lagunya begini nih ya. Pakai kata-kata lagi gue nyanyiin ya. Katakanlah sekarang bahwa kata bahagia.
0: Tahu gak?
1: Aku punya.
0: Kalau sampai dia gak tahu.
3: Dikit-dikit.
0: Kenapa?
1: Siapa?
3: Dikit-dikit
4: tahu.
1: Iya, siapa penyanyinya?
0: Iya, siapa nyanyi?
4: Nama bandnya apa?
3: Gak tahu.
0: R42. Ah, makasih Saka. Have a nice day. Ini lagunya nih buat kamu.

0: suara ini Juliet ya? Eh bukan, siapa ya?
1: Judika.
0: Eh bukan, Ben, ini Ben.
2: Ini yang beda Kasmaran. Eh, kayak judulnya Kasmaran.
1: Peter Pan.
0: Ini band KFC nih.
2: Phantom.
0: Phantom. Suaminya itu drummernya. Tadinya mantan suaminya Andara Erlin dulu.
1: Oh, drummernya.
0: Iya.
1: Mantan suaminya Andara Erlin.
0: Iya, betul. Oh. Bugi namanya Bugi. Om Bugi, kalau lagi dengerin, selamat pagi.
1: Aku juga bisa jadi Bugi, Bugina.
0: Aduh.
1: Selamat pagi Bugi, Bugina. Gitu. Lagi-lagi kita akan membawakan sebuah berita.
0: Aku sedih bacanya, Nuh.
1: Gue kayak capek, ada aja nih beritanya tentang si MBG ini, astagfirullahaladzim.
0: Lebih capek lagi, masih dipertahankan sampai sekarang. Padahal kemarin gue udah bilang, Malang fix, udah confirm, enggak melanjutkan program MBG. Please kota lain yuk, bisa yuk.
1: Tapi tadi, tapi ini nih, ada ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita.
0: Ya ini yang aku maksud.
1: Ibu ini bilang, menyatakan sepakat dengan aspirasi mahasiswa untuk memberhentikan MBG kan di Kota Malang.
0: Yes.
1: Nah ini pernyataan ini dijadikan bahwa Kota Malang itu jadi kota pertama kan
0: ya,
1: yang mengambil sikap untuk menghentikan si MBG ini.
0: Yes.
1: Tapi akhirnya dilempengin lagi.
0: Maksudnya?
1: Beritanya. Jadi gimana? Yang terjadi, ketua DPRD Kota Malang itu kan sempat sepakat katanya sama mahasiswa berhentiin MBG kalau berbagai persoalannya dalam pelaksanaan itu belum dibenahin.
0: Oke.
1: Okay. Tapi abis itu dibilang katanya di sini tuh bukan maksudnya mendorong adanya evaluasi sama perbaikan, katanya gitu.
0: Oh.
1: Bukan berarti memiliki kewenangan untuk memperhatikan MBG secara sepihak gitu.
0: Enggak punya otoritas untuk itu.
1: Iya. Jadi iya, jadi intinya cuman didesak aja gitu loh. Jadi desakan agar programnya dievaluasi serius.
0: Jadi intinya MBG di Kota Malang bukan resmi di stop.
1: Bukan.
0: Yang ada adalah desakan agar program dievakuasi serius.
1: Dievaluasi serius.
0: Evaluasi gitu. Serius ketika persoalan di lapangan masih menjadi sorotan. Ya.
1: Ya, sayang ya, sekali padahal kita sudah mau bangga sama Kota Malang tadi.
0: Jadi
1: itu
0: intinya sahabat suara, program dewa yang tak
1: lekang oleh waktu.
0: Ini tidak bisa dihentikan.
1: Iya.
0: Tidak ada yang bisa menghentikan program MBG.
1: Jamurnya udah ada yang sampai ke otak nih. Iya kan?
0: Entar,
1: seorang
0: tapi
1: siswa berprestasi loh. Siswi berprestasi ketua OSIS. Jenama Masya Allah.
0: Ketua OSIS siswi berprestasi kehilangan 70% ingatannya karena keracunan makanan MBG dari
1: Foxit. Padahal sejatinya MBG itu untuk memperbaiki gizi anak bangsa, untuk gak stunting, untuk pinter, untuk segala macam. Lah jadi mundur. Kalau begini, iya, gimana kalau udah nyerang otak?
0: Berarti kemarin kan sempat ada yang sampai ratusan ya, udah sampai 300, terus naik lagi berapa ratus. Tapi sayangnya sahabat suara, tidak ada anak yang bersuara untuk meminta perbaikan dan evaluasi dari program MBG ini.
1: Yang meminta hanya?
0: Yang bersuara hanya satu anak.
1: Apa itu?
0: Anak Krakatau.
3: Yang

0: selesai nyanyian lu. Emang gak bisa nyanyi kamu dulu, gak bakal salah suara. Yes, masih barengan kita Gina di Suara Seru Sahabat Suara, nemenin kamu sampai jam 10 nanti ya. Ngomongin lagi tentang abu vulkanik nih. Gimana sih kondisinya sekarang yang sebenarnya ya? Jadi sekali lagi tadi kalau gak salah 4:30 pagi itu ada lagi erupsi. Walaupun sebenarnya hanya 10 detik aja sih katanya.
1: Ya kalau semburannya lumayan ya lumayan.
0: Lumayan juga ya kalau ketiup kesini lagi. Mudah-mudahan ketiupnya ke Samudra Hindia. Jadi gak nyampe ke Jakarta nah, atau mungkin dia ke Lampung, Sumatera dan lain-lain.
1: Dan
0: ya,
1: harusnya kan konon ya yang terbaik kita lakukan adalah kan warga jaga warga gitu ya kan.
0: Yes,
1: ya. Jadi harusnya penjual-penjual masker itu tuh kayak ya udah menjual seperti layaknya harga yang sesungguhnya.
0: Emang fun fact-nya gimana nih?
1: Katanya ada sejumlah oknum yang harganya jadi dibikin sangat tinggi, bahkan naiknya tuh bisa sampai 10 kali lipat.
0: Tega.
1: By the way, nih ngomong-ngomong ada tulisan sebagian warga juga mengeluh pesanan masker mereka di toko online dibatalkan. Lah, jangan-jangan
0: termasuk Gina ibu yang kena kemarin.
1: Karena aku udah pesen dari hari Minggu ya, hari apa?
0: Yang kain 95 kali yang susah dulu ya. Yang kain 95 ini agak susah
1: nih. Udahlah, misalnya kan dia satu pack isi 10. Aku tuh mencatnya 3 gitu di keranjangnya. Jadi kan biar 30 ya, 1 bulan lah mikirnya gitu ya, sehari 1. Gak bisa. Cuman bisanya ngekliknya 1.
0: Ini yang jual kain 95 dimahalin.
1: Uh-uh.
0: Oh, mau ganti gak jual kainnya, jangan kain 95?
1: Apa?
0: Kain kafan aja gimana? Kain kafan.
1: Coy. Ternyata aku aman terkendali.
0: Masih katanya
1: dikirim.
0: Tapi emang harga lebih mahal?
1: Harganya menurut aku lebih mahal gak ya? Kayaknya
0: ya gue ngerti sih
1: jadi
0: nyari cuan boleh, cuman jangan keterlaluan atuh. Jangan sampai berkali lipat gitu. Dikit aja, namanya dikit ya udahlah, kita masih maklum lah ya. 10. Orang kita butuh.
1: Aku beli nih harganya 10 itu 35.000. Berarti satunya 3.500. Kayaknya mahal ya mas.
0: Harganya berapa dulu?
1: 3.500.
0: Kalau kain 95 mungkin masih make sense kali dulu.
1: Oh ya mungkin kali ya. Karena aku jarang beli yang kain. Karena kain 95 kan lumayan ngekep gitu loh maskernya ya kan.
2: Iya. Ya, mahal kain 97 tuh, mahal tuh lumayan.
1: Apaan tuh?
2: Iya kain 97.
0: Kilometer 97. Iya. Ya, tapi enak tuh, ada rotinya, roti bakar, ada buburnya, enak tuh.
1: Itu mah di Bandung, di Cipularang.
2: Iya.
1: Ada yang bilang Melisa katanya beralih ke masker kain. Nah justru di kondisi abu vulkanik ini katanya kita gak boleh pakai
0: masker pakai kain. Jangan pakai kain. Karena kalau setahu gue ya, kalau yang kain itu pori-porinya masih lumayan
2: tempel ya.
0: Besar. Gitu. Takutnya tetap
1: masih tembus, ada yang robos gitu ya kan.
0: Pakai yang ini deh biar enggak tembus, pakai yang ada sayapnya maskernya.
1: Ah. Wow. Oh, ke atas-atas nih kewer-kewer sama ke bawah-bawah. Oke, sepertinya kita juga udah harus pamit, udah jam 9:59 dan akan ada sebuah quotes untuk hari ini dari seorang Rizky Triantono Sukatoni. Silakan.
0: Oke.
1: Rizky Triantono.
0: Kata-kata hari ini ya.
1: Ini yang tadi bukan nih?
0: Iya yang tadi. Alhamdulillah kita cuma punya tangan 2 ya. Jangan dipotong dulu.
1: Oh, iya, okay.
0: Kita kan cuma punya tangan 2 ya. Gak bakal cukup tuh buat nutupin mulut-mulut orang banyak yang ngomongin kamu. Tapi pergunakanlah dengan bijak tangan-tangan kamu yang cuma 2 itu untuk menutup telinga kamu aja.
3: Ay, kok gue sedih ya?
0: Tangan kita cuma 2. Percuma kalau kita berusaha untuk nutup semua mulut-mulut yang ngomongin nyinyir tentang kita. Pergunakan dengan bijak. Tangan kita cuma 2. Pakai aja buat tutup kuping kita aja.
1: Aduh.
0: Gila.
1: Itu yang
2: juga ada tambahan katanya.
0: Itu tutup kuping kita aja, jadi kita enggak usah dengerin omongan orang.
1: Nah, itu. Dulu. Itu yang dilakukan.
0: Sama
1: petinggi-petinggi negeri.
3: Lo salah kok.
1: Salah.
0: Kita closing, kita lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi. Enggak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Awesome.
2: Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh, sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak, Nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenalan dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: gini.
1: Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
2: mahal.
1: Ya kan?
2: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
1: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau nggak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
2: Buset.
1: Itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
2: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi,
1: Priscilla
2: ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai, mereka punya satu kamar, isinya Lego, semua.
1: Wow.
2: Dibikin kayak satu kota.
1: Wow.
2: Dan harganya udah, ya puluhan juta.
1: Mahal, sih. Lego-Lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
2: mahal.
1: Ya kan. Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jen Kelly.
2: Ih, sama kayak sama gue si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jen Kelly.
3: Wow.
1: Asik, uangnya lumayan.
2: Kamu bisa mewujudkannya enggak, Dok?
1: Bisa kalau itu mah.
4: Enggak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara-suara
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hello, Farah Virus. Seperti biasa, sahabat suara, hadir kembali pasnya untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Selamat berhari Selasa di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah. Tapi jangan sampai lupa untuk tetap menggunakan maskernya, sahabat suara ya. Meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan polusi. Dan juga mungkin masih ada sisa-sisa abu vulkanik gitu ya, yang bertebaran di sekitar kita. Stay safe pokoknya sahabat suara, sambil temenin sama lagu-lagu enak siangnya kamu. Satu lagu dari Salma Salsabil, Jenuh Tapi Butuh. Ini udah ngantri di 10 lagu keren mengawali perjumpaan kita. Biar makin semangat, satu lagu dari Raisa dulu nih, yang lagi rame di threads ya. Raisa, Would It Be?

That was Ari Lasso, Cintailah Aku Sepenuh Hati. Lagu yang baru aja nemenin siangnya Sahabat Suara, masih barengan sama Farah. Dan gak hanya nemenin kamu di on air, tapi sekarang saya juga lagi live TikTok Sahabat Suara ya. Jadi kamu bisa langsung menuju ke sana, search aja iswara.network. Sambil lanjut temenin siangnya kamu di 10 lagu keren sudah mengantri. Satu lagu dari WJ80 featuring Sal Priyadi ya, menemani di cuaca cerah siang hari ini, semoga bisa makin adem. Satu lagu yang berjudul Bulan Bintang Garis Menyilang, nemenin kamu untuk menjalankan hari Selasanya. Enjoy!

0: ada enggaknya. Jangan dipaksain, karena sesuatu yang terlalu diforsir itu ke kitanya kurang baik.
1: Puja puji tanpa kata, mata kita yang bicara.
0: Cukup dunia aja yang tipu-tipu. Kamu ke diri kamu sendiri jangan tipu-tipu, sahabat suara. Kalau emang lagi gak baik-baik aja, ya kamu seperti itu juga gak apa-apa, ya kan? Aduh, si Farah so iye banget sih siang-siang. Kata sahabat suara, gak apa-apa. Ya namanya juga live ya, apalagi di situasi yang kayak sekarang. Kayak kita udah capek bacain berita gitu kan, yang tiap hari bikin galeng kepala. Udahlah, buat diri kita sendiri, kita jalanin aja apa yang lagi kita inginkan. Gede ya. Satu lagu dari Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu, udah ngantri di 10 lagu keren. Akan lanjut temenin siangnya kamu, habis Gea Indrawari dulu, 1000 kali.

0: Masih bareng sama Farvirus di suara That Was Juicy Lucy dengan Malapetaka. Lagu yang baru aja nemenin kamu dan sekaligus menjadi penutup 10 lagu keren. Tapi ini kalau ngomongin tentang Juicy Lucy, lagi cukup ramai di perbincangan, terutama di kota Batam ya sahabat suara. Karena di 5 September kemarin Juicy Lucy ini ternyata batal tampil di sebuah acara festival yang ada di sana. Itu karena katanya ada kendala yang bermula dari masalah kelebihan bagasi saat mau berangkat menuju Batam. Terus mekanismenya tuh katanya udah diobrolin sama pihak Juicy Lucy. Jadi katanya ditawarin sistem reimburse. Karena ini terkait dengan bagasi yang kelebihan gitu katanya sahabat suara. Tapi kabarnya pihak dari Juicy Lucy tetap memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Jadi dibatalin lah tuh untuk tampil di salah satu festival yang ada di Batam sana. Dan sampai itu terjadi, pihak dari festival musiknya itu udah ngasih bukti-bukti lah ke penonton. Karena ada banyak juga penonton yang rela beli tiket mahal untuk nonton Juicy Lucy, tapi kok Juicy Lucy-nya gak tampil. Nah, supaya meredam emosi dari fans-fans Juicy Lucy, festival musik tersebut tuh udah ngasih inilah klarifikasi situasinya seperti apa. Kemudian juga ternyata ada band yang dibandingkan juga. Jadi ada beberapa line up yang mengalami hal sama gitu ya, kelebihan bagasi. Kalau gak salah tuh di antaranya ada Dewa, terus kemudian Indah Kus gitu, yang dimana mereka aman-aman aja tuh sistem reimburse gitu. Tapi kalau dari pihak Juicy Lucy gak oke lah dengan kebijakan tersebut, reimburse-reimbursean akhirnya batal. Nah ini rame banget sahabat suara, memicu banyak sekali statement lah dari netizen. Banyak tapi ya diantaranya, maksudnya mayoritas sih kontra gitu terhadap situasi yang ada dan bertanya kenapa Juicy Lucy kayak gini ya gitu. Kira-kira kenapa Juicy Lucy seperti itu ya sahabat suara? Karena kenapa akhirnya dipertanyakan, dari pihak Juicy Lucy belum ada klarifikasi secara pasti di sosial media gitu. Kita nantikan aja seperti apa situasinya, apakah mana-mana aja Juicy Lucy atau mungkin ada berita baru ya. Tapi semoga tetap bisa berkarya, kemudian juga tetap kondusif dan bersahaja ke semuanya gitu ya sahabat suara. Walaupun secara karya tuh udah luar biasa Juicy Lucy, dan pastinya semoga semuanya bisa tetap aman dan nyaman ketika nonton Juicy Lucy di next eventnya. Farah Virus masih bakal nemenin sampai nanti, dan sahabat suara jangan kemana-mana, lagu enak lainnya bakal dimainkan. Salah satunya ada dari Raffi Sudirman, Heaven, dimainkan kurang lebih 1 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia satu lagu dari Gigi dengan Terbang, baru aja dimainkan. Pasti untuk lanjut temenin siangnya sahabat Suara ya. Tapi ini kalau ngomongin tentang terbang, hampir semua bandara yang ada di Jakarta dan sekitarnya itu sudah kembali beroperasi sahabat Suara. Ini kalau dari informasi yang ada tuh, yang di Cengkareng, Suta, itu udah dari 00:30 pagi tadi udah bisa beroperasi kembali. Di Halim juga sama. Kemudian yang paling dekat lagi daerah Bandung, itu juga sudah kembali lagi beroperasi bandara udaranya. Jadi udah bisa terbang lagi. Tapi semoga aja situasinya akan terus stabil gitu ya. Walaupun tadi saya sempat baca sedikit berita ya, gak sedikit sih, maksudnya sempat lewat beritanya. Kabarnya Gunung Anak Krakatau ini kembali erupsi lagi sahabat Suara. Tapi ini sekitar jam 5.34, jadi di pagi hari tadi. Sebenarnya kayak kita bisa mantau situasi Anak Krakatau ini di situs Magma Indonesia deh. Kalau misalkan kamu bingung-bingung, search aja langsung di Google gitu ya, supaya kita tahu situasinya seperti apa. Dan kalau misalkan kita mau berkegiatan di suatu tempat, itu kita bisa melakukan tindakan preventif gitu ya. Sambil lanjut lagi nemenin hari Selasanya kamu, lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di iSuara.
1: iSuara, suara warga Indonesia.
2: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara,

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Siswi berprestasi berusia 16 tahun, Febiola BR Purba, menjadi korban dugaan keracunan massal program makanan bergizi gratis atau MBG di Sumatera Utara. Febiola divonis dokter mengalami amnesia atau kehilangan ingatan hingga 70%. Kasus Febiola mengundang simpati sekaligus kritik tajam dari publik dan pengawasan ketat dari Ombudsman Sumatera Utara agar penyelenggara program bertanggung jawab penuh atas insiden ini.

keamanan perjalanan penumpang. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Suara. Hai, Farah masih nemenin kamu sampai nanti jam 2 ya. Sekarang saatnya kita saling sapa via udara. Mau kirim salam, request lagu, atau absen aja, atau yapping aja, kamu bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 WhatsApp, atau menuju ke TikTok iswara.network.
3: Waktu takkan mampu membunuh segala rasaku.
2: Aduh, udah lama banget gak dengerin lagu Tompi yang ini. Thank you Kak Prita ya, luar biasa. Tompi, waktu takkan mampu nih sahabat Suara, udah ngantri. Ya akan lanjut temenin siangnya kamu sambil mungkin ya, ya udah tahu mau makan siang apa, atau justru makan siang udah di depan mata, sambil temenin sama lagu ini sebentar lagi. Jadi siang ini kita makan apa nih? Kita. Beberapa sahabat Suara di TikTok udah ada yang update, katanya lagi lunch pakai ayam kecap nih, everything green. Terus ada Kartika Minam, katanya Maxi pakai pindang gabus. Aduh, enak banget. Walaupun aku bukan penyuka ikan, tapi apa-apa kayak ikan yang dipindang tuh enak deh ya. Kalau sahabat Suara sekarang lagi menyantap menu lainnya, boleh dong sambil absen juga ya. Masih bareng sama saya sampai nanti jam 2, jangan kemana-mana. Lagu ini dimainkan sebentar lagi. Mengawali siangnya, satu lagu dulu kali ya yang bikin semangat nih, biar makin membakar semangat siang hari ini. Efek Rumah Kaca, Cinta Melulu.

Kamu masih dengerin ini suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Angelia Dom featuring Yovie Widianto dengan Satu Mimpiku ya. Lagu yang sengaja dimainkan karena udah direquest sama Nabil. Siang ini absen katanya dari daerah Parung. Wah, lumayan jauh. Biasanya kalau Nabil absen ketika saya siaran Sahabat Suara, dia tuh adanya di Jaksel. Tapi kali ini di daerah Parung Bogor. Katanya hari ini kerjaan banyak banget. Please semangatin aku. Semangat Nabil, semoga kerjaannya bisa teratasi satu persatu, bisa beres ya tanpa harus kerja yang keras banget dan bikin poyang banget. Thank you udah gabung siang hari ini. Semoga dengan dimainkannya requestan kamu bisa bikin kamu makin semangat ya. Kemudian ada juga Rendra, seperti biasa absen gak cuma di TikTok kali ini, dia juga WhatsApp. Katanya mau kirim salam buat Jasmine di RSPI. Pesannya semangat kerjanya. Jasmine, setelah running weekend kemarin, kaki kamu udah baikan belum? Kalau belum, nanti sore aku anterin ke pijat refleksi Jepang ya. Waduh, nggak, ntar dulu nih Ren. Jasmine lagi dengerin nggak masalahnya Iswara? Percuma kalau misalkan lagi nggak dengerin nih, angin lalu aja, nggak bisa tersampaikan nih pesan-pesan yang bernada-nada ngetrainya. Tapi semoga aja Jasmine lagi dengerin ya. Dan kalaupun memang perlu gitu ke pijat refleksi, Jasmine coba deh kamu cek-cek dulu apakah memang oke kalau misalkan bareng sama Rendra sore gitu ya, jadwalnya maksudnya. Ntar bisa diobrolin lagi. Katanya mau request lagunya Malik and Essentials dengan dia. Tadi udah dimainin Rendra, coba ada opsi lagu lain kah? Bisa langsung di drop ya di kolom WhatsApp-nya. Ada juga Margareta, siang ini absen dari TikTok Sahabat Suara. Tadi dia sempat info bahwa lagi bikin nugget atau udah selesai gitu katanya bikin nugget. Terus saya tebak, pasti buat bekal anak-anak ya. Ternyata selain buat bekal anaknya, itu juga buat bekal suaminya. Duh, aku tuh iri deh sama kamu-kamu yang pada bisa masak gini. Keren banget, bahkan sampai pap lagi. Katanya mau dipap gak gitu. Terus saya tantang lah, dia ngepap dong beneran. Ih, nuggetnya bener lagi kayak nugget gitu. Ada tepung-tepung rotinya Sahabat Suara. Ya iyalah, namanya nugget ada tepung rotinya. Itu bukan satu hal yang wah kali Far ya. Aduh, tapi anyway thank you banget ya Margareta udah pap. Buat kamu juga yang mau cerita atau mau absen siang hari ini Sahabat Suara, waktu kita masih panjang sampai nanti jam 2. Bisa langsung merapat ke 0816 114 1014 atau merapat aja ke TikTok iswara.network.

Masih bareng sama Farah di suara That Was Reza Artemevia dengan Keabadian. Satu lagu yang dirilis di tahun 2000-an awal. Aduh, kalau dengar lagu barusan tuh otomatis recall memori-memori masa lalu sahabat suara ya. Kalau pada saat lagu ini kamu dengarkan dulu, cie dulu banget. Itu lagi ada memori apa kira-kira? Bersama mantan kah atau pasangan kah? Boleh sambil sharing siang hari ini ya. Ke 0816-114-1014 karena saya masih memantau WhatsApp juga. Atau kalau mau yapping di TikTok juga boleh gitu. Ini sambil saya juga mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung. Ada Aulia yang katanya sekarang lagi di parkiran nih nungguin dua anakku bubaran sekolah di Parung. Terik banget ye. Iya Aulia, sama Jaksel juga nih. Jangan sampai lupa tetap menggunakan masker ya ketika berkegiatan di luar ruangan. Karena sepertinya kalau ngomongin udara gitu dan juga cuaca sahabat suara, ini masih belum sebersahabat itu. Jadi daripada kita tiba-tiba terpapar ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas, lebih baik kita minimalisir dengan menggunakan masker terlebih dahulu. Semangat untuk Aulia ya. Tapi ada beberapa juga dari sahabat suara yang gabung siang ini ngerasa kayak, aku udah mulai capek nih Far. Ternyata karena apa? Karena anak-anaknya pada sekolah dari rumah. Ada semangat ya untuk bapak ibu yang anak-anaknya masih PJJ, happy holiday, tuh holiday banget katanya ya kan. Pokoknya tetap semangat, karena kan masa anaknya udah tahu kondisi kayak gini dipaksain sih ke sekolah. Ayo dong, semangat dong urus anaknya. Katanya lagi dengerin, lo aja cobain langsung Far gitu kan. Tapi semoga aman dan semua sehat-sehat ya. Terus ada juga baru banget bergabung, ada Fari di Serang. Mau request lagu I Do Care Mbak, judulnya asik. Aku familiar banget tuh sama lagunya. Dari Mbak Farus katanya. Oke, nanti ditungguin ya. Fari, thank you banget loh atas supportnya. Kalau ada yang kayak gini-gini pasti aku semangat banget memainkan, karena kan sekalian aku promosiin karya aku ya. Fari, thank you banget ya, ditungguin nanti lagu yang kamu request. Dan buat sahabat suara yang masih punya keinginan untuk request lagu atau mau curhat siang hari ini, bisa langsung aja merapat ke 0816 114 1014 ya.

masih di suara bareng sama Farah Fairuz, studio Glenn Samuel featuring Brisia Jody, Makin Aku Cinta. Tapi kalau ngomongin tentang hal-hal yang berkaitan dengan cinta, sahabat suara, emang kadang suka di luar nalar gitu ya. Banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang kita jalankan demi yang namanya cinta, padahal sebenarnya hal itu kadang cukup menyakitkan untuk kita gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu sekarang lagi di

0: Ikaskas.
1: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
2: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.

0: atau buy one get one. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
1: Kalau Allah
0: Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
1: Kalau Allah
0: perjalanan dengan ribuan cerita. 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Inela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse Emblem Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Aku udah pernah beliin atu loh.
4: Ya ada satu-satu.
3: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
4: Yes.
3: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
4: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
3: Si Mama masih percaya aja itu.
4: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
3: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
4: Ya
3: kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
4: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
3: Aku udah pernah beliin atu loh.
4: Ya ada satu-satu.
3: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
4: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
3: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
4: Ayy. Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan?
0: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
0: Iswara.
5: One day I saw this girl.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Satu jam terakhir kebersamaan kita, sahabat suara. Let's go. Habiskan jam ini dengan curhat, request lagu, atau kamu mau yapping, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014. Atau kamu bisa langsung nanti, sebentar lagi saya akan kembali live TikTok ya. Tadi sempat terhenti karena satu dan lain hal, cuma sebentar lagi akan kembali ke sana. Jadi bisa langsung menuju ke iswara.network.
3: Kalau badai menghadang,
2: sambil kita throwback, ditemenin sama salah satu lagu dari Ada Band. Masih gokil ya. Ini dimainkan sebentar lagi abis titik nadir dulu dari Kahitna featuring Monita Tahalea.

Masih bareng sama Farah di Suara, itu dia Coklat dengan Jauh. Lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara di tengah kondisi cuaca yang masih cukup terik kalau dari Jakarta Selatan ya. Tapi kita kalau ngomongin tentang jauh sahabat Suara, buat kamu yang kalau berkegiatan sehari-hari, jarak dari rumah ke tempat kamu berkegiatan itu jauh-jauh, dan biasanya kamu menggunakan yang namanya KRL gitu ya untuk transportasi kamu, sepertinya udah mulai harus meng-arrange waktu lagi nih. Entah berangkatnya kalau misalkan pagi, lebih pagi, atau kalau misalkan mau pulang, gimana dikondisikan. Karena nih sahabat Suara, pertadi jam 12 siang ya, dari kemarin sebenarnya informasinya ada, KAI itu batalkan 17 perjalanan KRL dari Bogor gitu ya, sampai 30 September, jadi sampai akhir bulan nanti itu ada beberapa perjalanan yang dibatalkan. Ini dilakukan karena beberapa rangkaian itu ya, ada 17 itu, tengah dalam proses perawatan intensif gitu. Jadi ya, entah itu dipercantik, dibersihin, dibenerin gitulah ya, untuk juga pastinya keselamatan dan juga keamanan dalam perjalanan. Jadi so far nih yang beroperasi untuk KAI komuternya itu kurang lebih ada 1048 perjalanan gitu ya yang sekarang berjalan. Sebelumnya ada 165 ya, lumayan berkurang ya sahabat Suara. Jadi harusnya sih ini cukup berdampak kepada kepadatan dari penumpang. Makanya buat kamu perlu lagi itu menyesuaikan diri supaya gak jadi ntar ngantri atau kayak desek-desekan gitu ya. Walaupun memang setiap hari, terutama di rush hour gitu ya, di jam-jam pulang kantor, itu ya desek-desekan tidak bisa dihindari gitu. Tapi ada baiknya nih kamu mungkin bisa meng-arrange ulang waktu untuk menggunakan KRL. Pokoknya tetap hati-hati dan waspada sahabat Suara ya.

Terima kasih bareng sama Farah di Suara itu dia Krisye untukku ya, karena memang kami yakin banget sahabat suara memang untuk kami. Cie. Lagu spesial buat kamu lah sahabat suara ya, dan saya juga masih menantikan buat yang mau saling sapa. Tadi udah ada juga yang bergabung update-update ya di TikTok Helm Bogo. Nih, sekarang saya juga lagi update informasi soal daerah Bogor sahabat suara, yang kabarnya di Bogor Barat itu untuk cuaca, bukan cuaca sih, lebih ke udara itu lagi berasap lah di sana sahabat suara. Karena ternyata kemarin itu terjadi kebakaran di TPA Galuga ya. Dan kurang lebih setengah jam yang lalu ini dikabarkan sih sudah bisa dikendalikan nih apinya. Bahkan pemerintah Kabupaten Bogor itu mengirimkan waterbombing. Sampai tadi katanya Helm Bogo ya, salah satu sahabat suara yang gabung juga siang hari ini, sempat ada helikopter yang ngebantu untuk memadamkan api daerah sana. Cuma memang asapnya masih ada nih sampai sekarang. Jadi buat teman-teman di Bogor Barat yang terdampak dari kebakaran TPA ini, semoga tetap baik-baik aja ya, maskernya dipakai, jangan sampai lupa. Dan pastinya situasinya akan gak nyaman, cuma ya semoga kamu baik-baik aja di sana sahabat suara ya. Sekali lagi, gak di Bogor, gak di Jakarta, gak di Kalimantan, kayak tiap tempat yang ada di Indonesia sekarang tuh mayoritas lagi berduka. Jadi semoga kita semua bisa kembali bangkit lagi nanti sahabat suara, segera gitu ya. Dan semoga situasinya juga membaiklah ya. Sambil juga Farah mau muterin lagu-lagu enak supaya mungkin harinya kamu kalau misalkan moodnya lagi kurang baik itu bisa teratasi ya, karena mendengar koleksi-koleksi dari playlistnya Iswara. Salah satu ada Marcel dengan Jangan Pernah Berubah. Adalah harapan kami juga buat sahabat suara, semoga gak pernah berubah ya, dengerin terus kami ya. Satu lagu ini dimainkan abis The Midnight Darlings.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

bareng sama Farah Fairs di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Marion Jola dengan Rayu, lagu yang masih sama dimainkan pasti untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara ya. Sambil saya juga mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung ke WhatsApp 0816-114-1014. Hai, ada Bagus dari Bali. Tadi sempat nanya, kalau ke nomor Iswara tuh bisa request lagu gak sih? Bisa banget dong. Ternyata Bagus mau request lagu sesi potret. Terus mau kirim salam buat anak tim bintang LED Singaraja. Mantap sekali. Semoga semangat semuanya ya teman-teman yang lagi mendengarkan nih. Terutama teman-temannya Bagus yang lagi dengerin Iswara. Terima kasih sudah tune in ya kan. Nanti Gus lagu requestannya aku cariin dulu ya, terima kasih. Terus ada juga seperti biasa Nastu ya. Nastu katanya aku berdoa ucapkan bismillah dengerin Iswara bareng Farah. Waduh, selalu mood banget deh Nastu ya kan. Kalau misalkan kirim WhatsApp selalu pakai pantun. Gokil, katanya bungkas kuntum dimakan itik. Assalamualaikum Farah cantik. Oh double pantunnya. Siang Farah, Nastu dari Korea. Cuaca cerah banget, idaman banget pokoknya. Terus mau request lagunya Avolia, diputerin boleh dong. Oke nanti aku coba cariin dulu Nastu ya. Terima kasih seperti biasa udah bergabung dengan pantunnya. Semoga sehat selalu di sana. Dan sahabat suara, kebersamaan kita masih akan berlangsung ya sampai nanti jam 2 nih, bentar lagi. Jadi pastiin kamu di sini aja, gak kemana-mana.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
4: Peralatan elektronik.
5: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
3: Anime. Iya.
4: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
5: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
4: Ya, ramai.
5: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
3: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
5: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
3: Sumpah, Akira, kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound. Tet, tenet, tet, tet.
4: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
5: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
4: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
3: Tukeran nomor handphone sekarang
5: ya,
3: makanya.
5: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
3: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
5: Ya, sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
3: Sikat Akira.
2: Gak mau kelewatan kan?
0: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Isuara.

0: Masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was BCL, Pernah Muda. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini, sahabat suara ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 1 detik, 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Thank you so much buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di Cerna Farah. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Dan buat kamu yang punya beberapa tumpuk agenda di hari ini, semoga bisa terrealisasi dengan baik semuanya ya. Jangan sampai lupa jaga kesehatan dan dengerin terus Iswara Suara Warga Indonesia. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tonton langsung Seru Nyai Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
3: Udah 3 tahun loh Hani, aku mandul yo.
2: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
4: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
2: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
5: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
2: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
6: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
2: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
7: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
2: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
4: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia.

0: Suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iSuara.id.
2: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
3: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
2: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
3: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
2: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
4: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.

0: berjumpa, berjumpa. Bila mana kita akan berjumpa?
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: WhatsAppnya Suara Warga Indonesia. Suara.
1: Dan Chujin Shiga.
2: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
4: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
5: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
4: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soklin Liquid Detergen Rose 700 mili.
5: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
4: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
6: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu yang mau belanja, udah belanja di Alfamidia aja karena banyak banget promonya. Dan sekarang ini aku pengen kasih tau kamu, kalau ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi, ya ini yang terbaru di Alfamidi. Jadi sekarang udah hadir ada Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram dengan promo spesial. Harga spesial hanya Rp9.900. Sekali lagi ya, udah hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram dengan promo spesial. Harga spesial hanya Rp9.900. Nah, kalau sahabat Suara pengen tahu untuk promo harga spesial produk baru lainnya di Alfamidi, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Film yang lintang bertabir sedang melukis senyuman.

0: gitu.
1: Ada yang uci juga kalau nggak salah tadi.
0: Uci juga bikin kayak kurang kena gitu.
1: Ya.
0: Akhirnya dibikinin lah sama sang istri.
2: Suara
0: nah, paling cocok emang kudu pakai cinta.
1: Period korek cenah.
0: Kudu pakai cinta sama nafsu dikit.
1: Lah itu dah. Nah, ini ngomongin soal nostalgia ya, di mana kita tuh punya program namanya Perjalanan Nostalgia.
0: Iya.
1: Kamu bisa ceritain memori di balik lagu yang kamu suka.
0: Okay.
1: Boleh lagu pas kamu pacaran dulu, boleh pas zaman sekolah, bebas aja.
0: Ya, ya. Silakan ya. Nah, sekarang akhirnya setelah diujuk-ujuk susah banget ini sahabat suara yang satu ini disuruh datang sulit.
1: Iya.
0: Kebetulan aja waktu itu kita ulang tahun.
1: Iya.
0: Ya kan, disuruh request sulit. Sekarang Oli Sucipto itu request lagu Audi yang Temui Aku.
1: Temui Aku.
0: Soalnya Audi itu panutanku zaman kuliah dulu.
1: Nah, sayangnya ceritanya hanya sampai situ aja. Kalau kamu mau nanya cerita lebih panjang lagi, kamu ke live TikTok ya, iswara.network.
0: Silakan.
3: Suara santai. Bareng Gil dan Reza.

0: Suara.
1: Ini Suara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: suara bersandiwara.
1: Iya, ini dalangnya masih sakit ya, jadi iya, kita berdua lagi.
0: Nanti kalau dalang masuk, ingetin ya, kita mesti membahas mengenai masa depan Rara.
1: Soalnya kenapa Jil bilang gitu, sahabat suara? Ini yang di TikTok, ya Allah, Rara masih ada.
0: Dalangnya jarang lagi hadir ya, udahlah ya.
1: Ya udah.
0: Oke, hari ini tajuk besar Rara adalah gak lihat menu. Gue lagi duduk di kantin kampus ya. Terus Eja datang hanya makan nasi padang pakai kuah sayur dan kremes.
1: Pelit banget ya.
0: Ja, ini kan emang sehemat-hematnya model baterai handphone ya. Gak sehemat lo juga sih, Ja. Masa lu makan nasi padang cuman kuah sama kremes?
1: Iya nih, Jil. Gue lagi pusing gue.
0: Kenapa dah lu pusing?
1: Ini, duit gue nih lagi tipis banget.
0: Tenang, Ja. Masih tanggal 8, Ja. Buat jajan cewek ya. Maksudnya buat jajanin cewek ya.
1: Sebenarnya sih iya, Jil. Tapi gak segitunya juga. Gue kan cuman keluar makan malam doang.
0: Lah, terus kenapa bisa habis?
1: Yeah, gue kan mau keluar nih ngedate sama satu cewek. Terus dia yang milih nih tempatnya.
0: Oke, dia yang milih tempatnya. Tapi kan kayak di resto Kempinski gitu, gila juga kalau gitu.
1: Kagak sih, kafe biasa aja.
0: Terus kok bisa habis sih duit lo? Lo ngedate sama tujuh turan tuh cewek apa gimana sih?
1: Kagak juga, Jil, sendirian doang. Cuman nih ya, emang lumayan nih. Kita lumayan lama di kafe itu.
0: Dari jam?
1: Ya, dari jam 5 sampai jam 10 lah kira-kira.
0: Iya, lama juga sih. Yang bikin duit lo habis apa sih sebenarnya?
1: Makanannya, Jil.
0: Lah lo pesen apa sih?
1: Nasi goreng, pasta, es tehnya 2, kopi, matcha, snack platter, dessert box, sama tiramisu.
0: Banyak juga ya MBG kalian. Cuman kan seharusnya gak mahal itu, Ja.
1: Abisnya 2,5, Jil.
0: Hah? 2,5 juta?
1: Meter persegi, gue bayar pakai tanah emang. Ya juta lah, Jil, pake nanya.
0: Lu cek dulu gak waktu itu dapurnya? Takutnya yang masak itu Chef Renata. Lu gak nyek lagi, lu gak cek menu?
1: Kagak sih, kagak gue. Gue cuma bilang ke doi nih, pesan sayang, apapun yang kamu mau.
0: Nah, ini kan kejadian, mental lo boleh Raffi Ahmad, dompet lo Bang Somad. Salah lo juga sih, lo gak lihat menu. Tapi abis itu lo jadi dong sama tuh cewek 2,5 juta.
1: Kagak lagi, Jil.
0: Hah? Kenapa?
1: Katanya setelah ngobrol semalam, katanya gue bukan tipenya.
0: Ya udah, lo makan nasi aja, lo anggap semalam bukan ngede tapi dipalak.
2: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jil dan Reza.

0: 100% mata air alami.
1: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap

0: 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara santai, Reza Bima, Jilvandis.
1: Yes, kamu semua yang lagi ada di luar, hati-hati di jalan, wherever you are, jangan lupa biar kata udah malam, debunya gak kelihatan, abunya gak kelihatan, pakai masker,
0: soalnya kan kabarnya Gunung Krakatau ini erupsi kembali di hari ini. Dan seperti yang kita tahu juga, banyak teman-teman atau public figure yang terjebak. Ada yang dari Bali kagak bisa ke Jakarta, naik darat.
1: Yes.
0: Ada yang dari Surabaya harusnya ke Jakarta langsung, dia ke Bali dulu. Nah, habis itu naik darat.
1: Itu udah.
0: Itu masih mending tapi ya.
1: Yes.
0: Coba lu bayangin kalau lu tiba-tiba stuck di Swiss.
1: Panjang banget itu perjalanan.
0: Waduh.
1: Seorang Katon Bagaskara lagi mengalami kejadian apes ya.

0: check-in sama maskapai Etihad Airways. Yeah. Karena visa transit yang ada di Abu Dhabi, di mana ini semua adalah drama yang bergulir sebagai imbas dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta karena sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
1: Iya, dan pastinya ini Bapak Katon, Bapak Katon udah minta ini kan sama KBRI bantuan gitu.
0: Yes.
1: Nah, udah dihubungin juga tuh, dihubungin mau dibantuin. Tapi pastinya Mas Katon kan berharap banget ini segera bisa ada solusi jitu gitu.
0: Yes.
1: Buat selesain masalah ini. Soalnya bukan apa-apa ya, kalau misalnya masih di Jawa atau di Pulau Bali, masih di Indonesia gitu deh ya. Mungkin masih agak tenangan dikit gitu.
0: Nah,
1: jauh banget ini cuy.
0: Itu, dan kalau menurut versi dari Mas Katon, pihak maskapai Etihad Airways sendiri,
1: iya,
0: kesannya tuh kayak buang body gitu loh.
1: Belum kasih
0: kabar kepastian. Dan yang bikin kondisinya makin genting sama makin mepet, kan emang ini ada tiket pesawat mahal pula, ada potensi angus kalau gak segera ditangani. Plus masa berlaku visa Swiss miliknya udah makin tipis. Jadi emang harus diperpanjang secepat mungkin.
1: Itu, kalau misalnya tiket kan tinggal beli ya. Tapi kalau misalnya soal visa ini kan harus ada dokumen-dokumen yang perlu diurus kan.
0: Itu dia dah.
1: Ada delay-delay waktu kemana-mana. Tapi maksud gue ya Jill, kalau misalnya force major gini harusnya sih dibantu ya.
0: Iya pastinya.
1: Harusnya ya.
0: Dan dia kan adalah seorang public figure. Yeah. Jadi mudah-mudahan by tomorrow kita bisa memberikan kabar yang lebih menyenangkan lagi.
1: Yeah.
0: Kalau Mas Katon ternyata udah balik ke Jogja, udah gak di Swiss lagi.
1: Amin.
2: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran. Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
4: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
3: Oh, jadi gitu.

0: Ganjil juga Cirambai ya. Brebes Mili.
1: Yes.
0: Di salah satu adegannya. Jadi kalau kamu punya waktu sekarang nih masih bisa kali langsung MTX, langsung ke XXI, langsung nonton Operasi Pesta Copet.
1: Betul sekali. Guys, thank you so much ya.
0: Makasih banyak.
1: I had
0: banyak.
1: So much fun today.
0: Yes, yes, yes.
1: Berhubungan dengan 80s aja sih.
0: Jadi kalau bisa ya, ada tren 80s kek, 70s kek, dinaikin lagi ya. Jadi boleh, kita ikutan.
1: Boleh. Wah, kalau 70s?
0: Kalau 70s?
1: Psychedelica dong.
0: Lah, Cut Bright dong. Iya kan?
1: Kita ketemu lagi besok.
0: Thank
1: buat
0: you guys
1: yang di radio mendengarkan, kita udahan dulu. Buat yang live TikTok, kita masih lanjut.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI.

0: tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
1: Oh, jadi gitu.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Beryl di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Apa kabar sahabat suara? Kita ugal-ugalan malam hari ini. Yuk.
1: Hari ini aku ingin membahas soal gender war. Karena gue percaya pendengar gue tuh gak cuma cewek, tapi juga cowok, tapi juga cewek, tapi juga cowok. Kita hari ini akan berperang, kita akan ugal-ugalan. Tapi sebelum kita masuk ke topik, boleh dong titip salam atau mungkin pengen update traffic, posisi masing-masing macet atau tidak? Sekarang posisi di mana? Apakah masih di kantor? Apakah sudah di jalan atau mungkin sudah rebahan di rumah? Kasih tahu ke gue kemana? Kasih taunya di 0816-114-1014. Nanti gue bacain satu-satu, iye. Nanti juga jam 9-an kurang gue akan mulai live TikTok iswara.network. Jangan lupa di follow and see you there.

It's me, sahabat suara nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Let's go, let's go, let's go, let's go. Gimana nih, Bre? Traffic gimana, Bre? Kasih tahu kali, Brex. So far sih tadi perjalanan dari Bintaro ke Wisma MRA di Cilandak ini tidak macet ya. Cuma semalam pas gue habis siaran tuh arah Bintaro lagi penyempitan jalan. Jadi buat lo yang balik ke arah-arah Tangerang dari Jakarta, Bintaro, sabar-sabar ya. Soalnya penyempitan jalan ini setahu gue kemarin ya semalam sih dari 3 jalur jadi 1 jalur, bros. Kayak repot banget ya. Masalah 856. Oh, dari Ramadan nih update. Jalanan sepi, Bre, gara-gara WFH. Aduh, pusing orderan transportasi plat kuning. Begini nih, karena kan kita bekerja ngikutin orang yang kerja di dalam ruangan, which is orang kantor. Sekalinya dapat orderan cuma sebiji dari Lebak Bulus ke Cikarang Barat. Balik bingung nih, buat yang lagi cari nafkah di jalanan, plat kuning atau hitam, sabar ya, tetap dalam doa dan ikhtiar. Semangat, guys. Sebagai manusia, all you have to do is ikhtiar. Baru sambil bertawakal juga kepada Yang Maha Kuasa. Jadi buat lo yang lagi cari cuan, semangat. Gue juga lagi lemes-lemesnya sebenernya ini, gue gak tau kenapa. Ya yang lo tahu kan penyiar itu kan harus happy gitu ya. Pokoknya semuanya dibalik, jadi yang di depan layar, di depan mic itu harus happy. Cuma mungkin ada momennya kayak, ah, gue pengen rebahan aja, scrolling TikTok aja. Tapi malam ini akan seru, sahabat suara, karena kita akan gender war. Jadi buat para laki-laki dan para perempuan, kita berdebat ya. Tadi itu gue ngomongin TikTok, sahabat suara. Gue pengen bahas sesuatu yang menurut gue ini menarik banget, yaitu standar TikTok. Nah, karena sadar gak sadar, TikTok tuh sekarang bukan cuma tempat kita cari hiburan, sahabat suara, tapi juga tempat kita untuk belajar. Kayaknya hubungan yang ideal tuh harusnya tuh kayak gimana. Misalkan kita lihat cowok ngasih bunga.

Terus kita lihat apa tuh relationship goals misalkan kayak Anif di Bali, surprise ulang tahun tidur di rooftop gitu ya. Terus begitu kita lihat hubungan sendiri lah. Perasaan pacar gue tadi cuma nanya udah makan apa belum. Yang lain udah Anif di Bali. Jadi malam ini gue pengen ngobrolin standar TikTok itu tuh bikin kita punya ekspektasi terlalu tinggi gak sih? Atau justru TikTok bikin kita sadar kalau kita sebenarnya pantas diperlakukan lebih baik. Ayo coba sini, buat kamu yang merasa hubungannya lagi hampa-hampanya gara-gara keseringan lihat standar TikTok, ngumpul aja. Pertanyaannya adalah, apakah standar TikTok bikin kita punya ekspektasi terlalu tinggi? Kalau iya, kasih alasannya. Kalau enggak, kasih alasannya juga, sahabat suara. Kita masuk ke Okai dulu. Terus habis lupa nama, ingat rasa sama Sir Tumin sama Beril Rasan Davi di Dongkrong bareng Beril. Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai 11 malam. Jangan lupa, nanti gue akan live di TikToknya iswara.network. Jadi, jangan lupa di follow. Sampai ketemu di live.

0: Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Sing dari Juicy Lucy. Sahabat Suara masih dengerin Beryl siaran di 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hey, mau bacain respon dulu nih yang sudah update di WhatsApp. Ada dari Nina. Waduh, fish kali nih Nina. Nina bilang udah sampai rumah, katanya tadi di Sudirman sempat macet, tapi ya udah aja sih macetnya Kak Beryl. Thank you Nina update-nya ya, bersyukur ternyata kamu udah bisa sampai rumah dengan cepat. Selamat beristirahat, karena gue tadi ngerasa, kayak kita semua tuh ngerasa lagi capek banget ya belakangan ini ya. Dan ternyata memang cuacanya tuh udah lagi 30 derajat kalau di Jakarta tuh sahabat suara. Gue gak tau biasanya segitu apa enggak, karena gue jarang banget ngecek perakiraan cuaca. Cuma hari ini kok sumpek banget, rasanya kayak gak ada angin cuy. Oke, kita masuk ke topik ya. Standar TikTok itu bikin kita punya ekspektasi terlalu tinggi gak sih? Ada gak yang suka kemakan sama standar TikTok? Gue udah mulai lihat jawaban yang masuk nih sahabat suara. Dan ternyata standar orang tuh beda-beda banget. Nabila, gue sekarang kalau first date, cowok ngajak split bill, langsung agak ilfeel. Wah, ini standar TikTok apa standar pribadi nih Nabila nih? Tapi bisa jadi itu standar pribadi gara-gara TikTok. Nah, Selin dari Bandung. Gue suka cowok yang kalau jalan selalu bilang, sini gue ya.

Karena gue pengen cowok yang inget hal-hal kecil, Kak. Misalnya gue pernah bilang suka bunga tertentu, terus tiba-tiba suatu hari dia beliin. Tapi yang jadi masalah, sekalinya ada cowok gak inget, langsung muncul tuh di pikiran, berarti dia gak sayang gue ya. Michelle, gue gak mau lagi cowok yang chatnya cuma lagi apa, udah makan apa belum, lagi di mana. Ini bener sih, gue kalau misalnya ada cewek kayak gitu kayak bosen banget deh rasanya. Masa hubungan kayak telepon CS, customer service, halo kak sedang apa? Baik kak, terima kasih sudah bertanya, aduh.

0: Argo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
1: Udah 3 tahun, Fanny. Aku mandul, yo.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

The Midnight Darlings, Semu, masih di 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Let's go. Ngebahas soal standar TikTok. Tadi Michelle udah bilang, gue gak mau lagi nih cowok yang chatnya cuma lagi apa. Tadi tuh Serara bilang, gue jadi suka cowok yang inget hal-hal kecil. Ternyata memang standar TikTok itu tuh merubah standar personal setiap orang dalam menjalankan hubungan gitu, sahabat suara. Tadi kan cewek ya, tapi sekarang gue gak mau cuma cewek yang kita bahas. Cowok juga sekarang punya standar TikTok ternyata. Cewek ideal katanya harus mandiri, harus punya karir, harus punya boundaries, harus feminine, harus komunikatif, emotional mature, gak drama. Waduh, apakah itu bisa diwujudkan ya? Gak terlalu ngejar. Ini banyak juga ya, tapi gue penasaran, kalau cowok minta cewek buat jadi mandiri, dia siap gak ketika ceweknya ternyata punya pendapat sendiri? Terus kalau cowok bilang mau cewek high value gitu ya, high value-nya versi siapa? Karena jangan sampai kita pengen pasangan yang mandiri, tapi pas kita punya prinsip sendiri malah dibilang susah diatur. Pengen pasangan yang punya karir, tapi pas penghasilannya lebih tinggi malah jadi minder. Pengen pasangan yang punya boundaries, tapi pas dia bilang, gue gak nyaman, malah dibikin ribet. Ini jangan-jangan masalahnya bukan standar tinggi, sahabat suara, tapi kita tuh pengen pasangan yang ideal. Tapi kita gak siap untuk terima konsekuensinya itu seperti apa.

malam sahabat suara. Gue sekarang udah on live di TikTok isuara.network ya. Jadi pastikan kamu masuk. Dan buat satu jam pertama ini gue pengen lempar satu pertanyaan ya, sesuai topik. Standar pasangan lo sekarang naik gara-gara TikTok enggak? Atau mungkin ada standar yang akhirnya ke-unlock, kayaknya gara-gara TikTok gue jadi pengen cowok gue tuh kayak begini deh. Gara-gara TikTok gue jadi pengen cewek gue tuh begini dah gitu. Karena standar TikTok ini benar-benar big deal guys, apalagi di Indonesia. Atau mungkin justru TikTok membantu lo sadar ya, oh ternyata gue selama ini diperlakukan seadanya. Wah itu parah banget ya. Lo kirim jawaban lo, karena selain ini kita masih lanjut di jam berikutnya juga sampai jam 11. Gue mau kita masuk lebih dalam juga, makanya stay tune di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Biril Nasanafi yang saat lagi live di TikTok. Yeay, It Gitaf S-A-S-F S-A-S-H. Sedih aku sebelum hujan, walaupun belakangan ini tidak hujan-hujan, tapi mungkin isi hati kamu lagi kehujanan. Zam.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jamnya Beril, siaran di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Menemani kamu yang lagi di jalan atau mungkin masih di kantor, yuk ikutan topik malam hari ini. Standar lo ke pasangan atau standar pasangan lo sekarang naik gara-gara TikTok gak? Misalkan kayak, lo jadi akhirnya realize kalau, ternyata gue selama ini diperlakukan seadanya ya. Standar TikTok tuh setinggi itu. Masa antar jemput aja dibilang bare minimum. Jawab di TikTok, sekarang gue lagi live.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi masih nemenin lo sampai jam 11 malam. Pada banyak orang yang kemakan sama standar TikTok, jadi mereka tidak tahu harus gimana dalam nge-treat pasangannya. Di sisi lain, pasangannya juga berharap lebih karena mereka kemakan sama standar TikTok. Serem ya, tapi banyak nih yang mau ikutan topik. Ada 0856, sekian. Sorry to say, biar TikTok itu gak relate. Menurut gue, semasa adanya TikTok, gue selalu ribut sama bini gue, bahkan hampir cerai. Izin Ber, kalau gue jelasin, kalau boleh gue jelasin sejelas-jelasnya lewat VN. Boleh, ini bakal jadi pencerahan untuk sahabat suara yang lain, apalagi mungkin yang sedang dalam

Ardi, standar pasangan aku gara-gara TikTok cewek aku tiba-tiba mandiri dan memperbaiki pola makan, mau grow up, mau diajak ibadah bareng. Nah ini standar TikTok in a good way. Jadi punya impact yang cukup bagus di hubungan, jadinya kayak mau ibadah bareng, grow up. Akhirnya aku diabaikan komunikasi, padahal standar TikTok itu komunikasi penting, apalagi chatan bare minimum. Bentar loh. Oh, maksudnya mandirinya jadi kayak buat kamu kayak, ya jangan mandiri-mandiri banget lah gitu. Jadinya lu dicuekin ya, Di. Tapi bagusnya dia memperbaiki pola makan. Tapi dia mengabaikan komunikasi, jadi gimana nih, Di? Coba di sini ada gak sahabat suara? Sifat atau enggak?

Ini bukan berarti soal hubungan ya, soal pribadi juga bisa. Jujur, gue semakin terpacu untuk olahraga gara-gara TikTok. Karena gue sering melihat para pelari-pelari culture, walaupun gue masih gak serke lari. Sebenarnya gue lebih suka olahraga yang game gitu, kayak tenis, padel. Padel seru sih, tapi emang gampang. Untuk orang yang motoriknya kenceng kayak gue, padel easy. Itu salah satu pengaruh TikTok untuk kehidupan gue. Tapi kalau kalau apa sahabat suara, kasih tahu di TikTok. Aduh, TikTok lagi nih, gue juga lagi live di TikTok lagi. Isuara.network, gue lagi live di sana, dan juga di Wawa juga bisa 0816 114 1014.

0: menggunakan mata air alami.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

3, sekian, sekian, sekian. Ada nih orang terdekat gue, gara-gara standar TikTok, maksain suaminya buat kredit iPhone 17. What the? Waktu itu baru rilis iPhone 17, padahal dia pun baru aja dibeliin iPhone 16. Maksain suaminya beliin mobil bekas buat anaknya kuliah, biar anaknya ke kampus naik mobil. Di sisi lain, keluarganya pun masih punya banyak cicilan. Bahkan dia sendiri sampai pakai pay later, yang tiap bulannya dia harus bayar 2 jutaan cuma buat beli tas branded. Nah, ini dia nih. Ternyata standar TikTok itu tidak cuma untuk hubungan asmara, tapi bisa ngaruh ke finansial, ngaruh ke kehidupan berkeluarga. Ini parah sih. Gila ya, gara-gara TikTok nyampe maksain suaminya buat kredit iPhone 17, padahal dia baru punya iPhone 16. Gua aja beli iPhone, ini iPhone 2 sih, iPhone 15 nih. iPhone 15.

Banyak-banyak di TikTok dulu. Ada Dea, ada Zira, ada Croissant. Nama kamu siapa sih Croissant? Maksud aku manggil kamu Croissant. Apa kamu bisa sekering Croissant?

0: dari standar TikTok masuk.
1: Hai bestie, yang kalau misalkan kita lagi discuss atau telepon 80% ngakak, 20% serius itu.
0: Ah, bisa aja nih.
1: Gue join topik ya.
0: Alright.
1: Eh, BTW, cowok gue WA lu tuh. Gini-gini, gue itu orang yang gak terlalu ngikutin standar TikTok sih. Tapi ada beberapa standar TikTok juga yang bikin gue tuh kepengen banget cowok gue tuh upgrade diri gitu.
0: Nah,
1: contoh misalkan gue kepengen si Algi itu lebih peka dengan situasi gue gitu. Misalkan kita lagi berantem nih, nah gue juga harus menjelaskan, menjelaskan dulu, dia harus coba pahamin dulu gue kenapa gue marah atau kenapa gue nggak balas WhatsApp dia gitu,
0: betul.
1: Tapi kalau standar TikTok yang kayak harus dibeliin bunga tiap hari, harus ini itu apa gitu,
0: ngapain muka kebon lo
1: sih, karena gue sama Algi berjalan sesuai dengan prosesnya aja sih sebenarnya, nggak ada yang gimana jalanin, nikmatin, ya udah, makanya jadi jarang berantem, adem ayem, dan frekuensi digangguin pun juga sekarang udah bener-bener berkurang banget gitu sejak ke publik. Sekian, thank you.
0: Oh, digangguin ini Miss K ya, tahu ih. Nah, itu bener-bener, dan karena yang standar TikTok tuh sebenarnya lo bisa pilah-pilah gitu. Jangan semuanya mau lo sikat kayak tadi ceritanya si Gaps. Wah, ada iPhone 17. Langsung beli iPhone 17. Ada ini. Tapi ada standar TikTok yang gue jadi pengen ngikut lagi. Mobil listrik. Maksud gue lagi banyak banget gitu loh di medsos apa di luar sana gitu orang pakai mobil listrik. Gue jadi pengen gitu. Karena memang terbukti pajaknya rendah. Terus irit pula gitu. Cuma ini kempes, ini bukan bana tapi dompet saya. Aduh. Ayo kita ngomongin standar TikTok. Anyway, abis ini gue akan main game sahabat suara ya. Gue minta lo menilai standar TikTok versus realita. Jadi nanti gue akan kasih beberapa situasi. Lo jawab wajib atau bonus. Misalkan pasang DP, enggak. Minimal ada satu foto lo sama pasangan lo di Instagram. Itu wajib atau bonus? Nah, main di TikTok ya. Di suara.network. Dan buat lo yang pengen jawab topik hari ini juga boleh. Topiknya masih seputar pengaruh standar TikTok ke kehidupan sehari-hari. Buset, kayak judul skripsi. Kita masuk dulu ke perunggu sahabat suara. Ini mengingatkan lo untuk selalu mengingat siang di atas. Karena judulnya adalah seperti zikir 33 kali. Buat yang menjalankan aja ya. Masih di nongkrong bareng Beryl. Sama Beryl tentunya sampai jam 11 malam. Perunggu sikap.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.